0: And stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya buka peluang tambah kuota insentif mobil listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba penggunaan CNG untuk menggantikan LPG 3 kg masih berlangsung. Menurut Bahlil, hal tersebut adalah salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah sebagai alternatif mengurangi impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton, serta mengurangi anggaran subsidi yang mencapai 80 triliun hingga 87 triliun rupiah per tahun. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik. Purbaya mengatakan skema awal insentif tersebut menyasar 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik. Arahan Prabowo adalah agar bagaimana konsumsi BBM bisa dikurangi dengan beralih ke kendaraan listrik. Dari berita internasional, Korea Utara menghapus semua referensi dan dokumen tentang upaya penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Dalam dokumen yang dilihat AFP, pada klausul yang menyatakan bahwa Korea Utara bertujuan untuk mewujudkan penyatuan tanah air, tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Moves 105A.

Most of the 8, your best source for all information. Selamat pagi Jakarta. Meskipun udara di Jakarta menurut IQR.com tidak sehat, tapi mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun begitu bangun pagi, kok ya tidurnya sih nyenyak. Begitu melek, kok perut makin lama makin maju ke depan. Udah gitu kancing celana makin lama makin turun. Udah gitu kalau berdiri kok ya makin susah untuk ngelihat ke ujung sepatu. Begitu mau meeting bukan dek yang sampai duluan, tapi perut yang menyapa perut. Kita akan bahas dan ngobrol dengan dokter bagaimana cara menurunkan lingkar pinggang dengan cara yang sehat dan aman pastinya. Prime Time with Bayu Oktara, kami akan temani Anda sampai tepat jam 10 nanti. And my first song, Turn the Beat Around from Vicky Supra.

0: For all information, there was the Black Rose with Hard to Handle. Biasa semakin sulit untuk dipegang, dikendalikan. Biasanya semakin bikin gregetan gitu, bikin penasaran. Mudah-mudahan hari ini Anda dalam kondisi baik-baik saja. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, buat Anda yang masih kesulitan bagaimana menurunkan lingkar pinggang ke bentuk ideal, nanti kita akan ngobrol dengan dokter untuk tahu cara yang paling sehat, yang paling nyaman, yang paling aman tuh gimana. Karena ya banyak orang yang merasa, aduh ini kan simbol kemapanan bro, sedah. Padahal makin lama makin saya nggak tahu sih, saya bukan ahli kesehatan ya, dampaknya apa buat kesehatan ya pasti ada, cuma seberapa menyeramkan itu kan yang perlu kita tahu. Nanti kita akan ngobrol. Saya mau ucapin selamat pagi buat yang sudah melintas di WhatsApp grup Most People. Ada Abdul Gofur, good morning bro. Dedi Rumopa, Kamis pagi Cibinong cerah gerah bahagia menuju Mampang. Senin lalu lintas ramai lancar. Ada Kristi, selamat pagi. Kakak Ike Wawengkang, Rumkit Penang, rumah sakit di Penang. Nanti tinggal langsung datang aja besok di hari ini ya, dari tanggal 4 sampai 9 kalau enggak salah. Tanggal 7 sampai 9. Berarti this weekend. Weekend ini mulai hari ini udah bisa datang tuh ke Central Park untuk datang ke IHH Healthcare Expo di sana. Kemarin kita udah ngobrol dengan Dr. Chandra. Bicara apa aja yang bisa didapatkan di sana. Sekali lagi, di hari kami sehat ini mudah-mudahan mengingatkan kita kalau ya yang namanya punya umur panjang dalam keadaan sehat, siapa sih yang gak pingin, ya kan? Dan biasanya untuk berubah itu kan jangan yang berat-berat ya bro, ya kan? Yang kecil-kecil aja dulu. Berubah kan mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Bicara soal dari sekarang, nah ada berita yang menarik nih sekarang ini dari nasional, dari dalam negeri, dan juga dari luar negeri. Kita masuk yuk ke A1.
1: Info A1.
0: Saat ini pemerintah menargetkan program revitalisasi. Nanti berita lengkapnya akan saya sampaikan untuk Anda. Tapi yang jelas, pemerintah sedang menyiapkan insentif baru untuk kendaraan listrik dan electric vehicle atau EV dengan kuota awal masing-masing 100.000 unit untuk mobil dan motor. Kebijakan ini disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahap awal, subsidi motor listrik diperkirakan berada di kisaran 5 juta rupiah per unitnya. Tapi besaran final serta mekanisme penyalurannya masih menunggu pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah menilai pemberian insentif ini berpotensi mengurangi beban subsidi energi di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Dan pemerintah menargetkan kebijakan insentif kendaraan listrik mulai berjalan pada awal Juni 2026 dan harapannya program ini mampu memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal 3 dan 4 tahun ini. Selain itu, kendaraan listrik juga dinilai dapat mendorong kinerja industri manufaktur nasional sekaligus menjaga lapangan kerja. Karena itu yang paling penting ya, 19 juta lapangan kerja loh yang dijanjikan itu nggak sedikit. Mudah-mudahan dengan adanya insentif ini dan kebijakan mengenai kendaraan listrik ini, akan tercipta banyak lapangan pekerjaan yang berkualitas tentunya. Kita melangkah ke dunia internasional. Ada satu berita yang sedikit mengkhawatirkan dan bikin kaget banyak orang berkaitan dengan dunia kesehatan. Mungkin Anda juga sudah mendengar nih, wabah hantavirus. Kemarin ini terserang 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius. Dan sekarang menjadi perhatian dunia setelah menyebabkan sedikitnya, itu tadi, 3 penumpang meninggal dunia dan beberapa lainnya dirawat intensif. Virus yang diduga berasal dari paparan hewan pengerat itu muncul saat kapal melakukan perjalanan dari Amerika Selatan menuju Samudra Atlantik. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization menyebut kasus ini berkaitan dengan strain Andes virus, jenis hantavirus langka yang memiliki kemungkinan penularan antar manusia dalam kontak yang erat. WHO atau World Health Organization menjelaskan, sampai dengan awal Mei 2026 terdapat 7 kasus yang teridentifikasi di kapal tersebut, terdiri dari 2 kasus yang terkonfirmasi dan 5 kasus suspek, termasuk 3 kematian. Gejala yang muncul meliputi demam, gangguan pernafasan akut, hingga pneumonia berat. Meski demikian, WHO menilai resiko penyebaran global masih tergolong rendah, jadi tidak perlu khawatir dan panik. Namun pengawasan internasional tetap diperketat karena wabah terjadi di ruang tertutup dengan mobilitas lintas negara yang tinggi. Harapannya mudah-mudahan bisa segera dikendalikan dan kayaknya cukup ya pengalaman dengan COVID-19 ya. Jangan sampai kejadian lagi ya. Aduh, cari kayu yuk, knock on wood.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyovernya. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Selitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara, jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
3: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Hai, saya Raisa. Anda sedang mendengarkan MOS 1058.

0: Best source for all information. Selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung bareng saya Prime Time with Bayu Oktara. Lengkap hari ini ada Shaum, ada Devan yang kemarin berhalangan karena harus bimbingan. Bimbingan rohani dia. Memang perlu diingatkan biar jalannya lurus.
1: Itu dia.
0: Dengan sesuai dengan namanya biar jalannya ke depan.
1: Betul, semakin di depan.
0: Semakin di depan. Tapi tadi seperti biasa saya naik LRT dari arah Jati Bening Baru menuju ke stasiun Setiabudi. Kalau hari Senin kemarin kan eskalatornya yang mati di dalam kondisi under maintenance, ya kan, dalam perawatan. Kalau hari ini yang under maintenance adalah layar monitor.
1: Monitor apa?
0: Monitor yang penunjuk informasi kereta. Kalau kata Gubernur BI kan under value. Apa itu istilahnya under value? Kira-kira ya dari 280 juta penduduk Indonesia, lebih banyak mana yang paham under value atau rupiah merosot?
1: Itu
0: bab aneh, hutan yang aneh,
1: hutan yang
0: nggak tahu
1: apa. Dev apa Dev,
0: gue jawab aja ya.
1: Boleh
0: jujur jungle.
1: Oh.
0: Jujur jungle. Itu aneh. Kalau kecamatan yang aneh,
1: Kecamatan.
0: Jujur jungle.
1: Jungle. Fresh.
0: Luar ya. Kalau hutan yang banyak yang nonton?
1: Hutan banyak yang nonton.
0: Jujur. Jagel. Inter jagel.
1: Habis itu yang lucu.
0: Oh gitu, yang lucu ya. Ya, tapi kan filmnya banyak yang nonton.
1: Betul.
0: 11 juta penonton, bro.
1: Betul.
0: Agak selamat, lain selamat. Rekor tuh. Kucing-kucing apa yang bisa nyanyi?
1: Nyerah.
0: Kucing tahu kau dan dia. Tahu-tahu apa yang sakit?
1: Tahu itu kok gini?
0: Salah. Tahu isik.
1: Osik.
0: Ya. Mana lo kalian mana? Mana kurang jokes, kurang father lo.
1: Ikan apa yang lucu?
0: Ikan taulani.
1: Salah.
0: Ikan enggak tahu.
1: Lo tahu gak, Dev?
2: Enggak.
0: Apa?
1: Ikan gue.
0: Idi.
2: Oi,
0: boleh. Devan.
2: Oke nih, aku bentar ya.
0: Ya.
2: Ini ada. Ikan apa yang sakit banget?
0: Ikan yang sakit? Ini masih ikan nih?
2: Iya.
0: Ikan isik?
2: Salah.
0: Jadi
2: ikan cuma temen.
0: Iya. Sakit sad banget
1: boy.
0: Sih. Sad boy. Laut apa yang galau? Udah galau banget sih.
1: Aduh.
0: Tadi ikannya.
1: Laut juga galau sih.
0: Iya, ada lagi yang paling galau, yang sedih.
1: Laut.
0: Apa? Gak tahu.
1: Nyerah.
0: Laut Cigo. And if I let you go.

0: Selimiliki.
1: Ya, siliki kibi.
2: Similikiti.
1: Similikiti. Kita selidiki. Itu ada dump truck yang terhambat ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi mogok. Dan sekarang.
2: Enggak, dia gangguan di ban.
1: Oh, gangguan di bannya. Iya, jadi terpaksa harus menghambat alur yang ada di sekitar situ. Dan macetnya itu sampai ke.
2: Ini macetnya dari Cibubur kilometer 14 sampai Cipayung kilometer 10.
1: Nah, jadi 4 kilometeran gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan ada yang terjebak bisa ya sedikit lebih sabar dan terhibur dengan lagu-lagu yang kita mainkan. Yang jelas petugas sudah ada di sana, jadi tidak perlu khawatir. Karena ini nih kata Pak petugas nih.
3: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Siap.
4: Miriplah kayak Presiden Prancis. Saat ini kondisinya lagi ada sebuah masalah, jadi semoga terselesaikan dengan aman, damai, dan.
5: Dan ini untuk penyelesaian yang nggak bisa sendirian, harus lintas sektoral, lewat pemuka agama, dan juga pemerintahan desa.
4: Ayo deh kita teleponan, makasih.

It's your best source for all information. Bicara soal jokes father-father alias jokes bapak-bapak nih, Ari Asari gak mau kalah, dia ngirim tebak-tebakan. Kamis ceria, tebak-tebakan. Lihat ke kiri, dia kabur. Lihat ke kanan, dia kabur. Makin dilihat, dia makin kabur. Tahu jawabnya apa? Jawabannya kuping. Wadah. Sah, valid. Anda father-father. Kita masuk ke berita dari dalam negeri. Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, penambahan sasaran tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto demi mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Direncanakan ada penambahan sasaran sekitar 60 ribu satuan pendidikan. Hal itu dikatakan Abdul Muti dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta hari Rabu kemarin. Ia menjelaskan, pelaksanaan program revitalisasi untuk tahun 2026 sudah mulai berjalan dan sampai saat ini pemerintah telah merampungkan ribuan kerjasama dengan satuan pendidikan serta mulai menyalurkan bantuan dengan total 2,6 triliun. Sejumlah proyek revitalisasi telah memasuki tahap awal pembangunan di berbagai daerah. Dan lebih lanjut, Muti juga menegaskan bahwa pemerintah menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026 dan fokus utama diberikan kepada sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Most 105.8.

0: Most 105.8, your best source for all information. That was Garbage with Only Happy When It Rains. Apakah Anda termasuk orang yang kalau hujan tuh happy atau justru deg-degan? Karena ya tahu sendiri ya, dari kondisi traffic dan juga ada wilayah-wilayah DKI Jakarta yang belum aman dari genangan kalau hujan deras. Tapi mudah-mudahan hari ini kalau menurut info BMKG yang saya lihat, 5 wilayah DKI Jakarta tuh cerah sepanjang hari. Harapannya secerah apa yang akan terjadi di hari Kamis ini, seperti yang dialami oleh Kristanto Budi pagi hari ini, rutinitasnya sebelum masuk kantor adalah muterin plant dulu. Lumayan buat sedikit ngurangi kemajuan di area perut. Orang-orang sudah mulai meninggalkan TV cembung padahal ya. Tapi kok kenapa perut makin mengembung? Makanya nanti kita akan bahas mengenai bagaimana cara menurunkan lingkar pinggang. Kenapa sih kalau usia-usia yang bukan tua ya, tapi matang itu seperti sulit banget gitu mengendalikan metabolisme. Akhirnya gampang banget orang tuh jadi buncit. Nah, nanti kita akan bahas, tapi sekarang kita mau ngobrol dulu nih sama Gen Z. Gen Z, mereka khawatir enggak sih perutnya buncit?
1: Citizen on Most 105.8.
0: Selamat pagi, Saum.
2: Pagi, Mas People.
0: Selamat pagi, Devan.
3: Morning, Mas People.
0: Dengar.
2: Kita dengerin.
0: Katanya Gen Z ini lagi berbondong-bondong nyari brondong.
3: Nyari brondong.
0: Berbondong-bondong mau masuk industri kreatif. Emang iya?
2: Kelihatannya iya lagi.
0: Gimana lo bisa mengatakan itu tuh, buktinya apa faktanya?
2: Buktinya teman-teman aku yang dulu ikut Olim IPA. Maksudnya kan dia jadi saintis ya?
0: Iya dong.
3: Iya, harus.
2: Mereka
3: betul.
2: Ini di agency.
0: Oh.
3: Setuju.
2: Kenapa dia nggak jadi saintis aja ya? Kan aku yang di agency.

0: Gue tahu kalau itu jawabannya.
1: Demi lebih estetik.
2: Asik.
1: Kalau lu Van, Devan, menurut lu kenapa Gen Z sekarang ramai banget masuk ke area industri kreatif?
3: Mungkin karena fleksibelnya itu kali ya.
1: Fleksibel waktu.
3: Iya, fleksibel waktu.
1: Oh.
3: Kayak bisa kerja di mana aja.
2: Iya sih, itu juga jadi alasan sih. Cuman jadi kayak kok 24 jam kerja ya gitu.
1: Iya, betul. Iya kan?
3: Betul sih.
1: Nanti udah kerja kapan aja, di mana aja, waktu tidur berantakan.
2: Iya, betul.
1: Udah gitu begitu bangun siang katanya ini nocturnal productivity.
2: Asik banget.
1: Padahal ya bangun kesiangan aja. Emang lo gak takut ya? Karena gini, ada anaknya temen gue itu dia kuliahnya HI, bahkan kelas internasional. Jadi sudah selesai nih kuliahnya di luar negeri.
2: Betul.
1: Di Hong Kong atau Taiwan. Taiwan, kalau gak salah. Udah balik ke Jakarta. Dan orang tuanya itu sebenarnya pengen anaknya ini jadi diplomat. Makanya dia dimasukin kuliahnya ambil jurusan HI.
2: Oke.
1: Dan memang pinter, nilainya bagus-bagus. Tapi begitu ada kesempatan untuk masuk ke sebuah industri dan ke sebuah government yang institusinya itu memang berkaitan dengan hubungan luar negeri, hubungan antar negara, dia mikir-mikir karena dia pengen masuk di dunia entertainment.
2: Sayang banget ya.
1: Menurut dia nggak sayang karena dia bilang dia nggak mau stres karena nggak tahu karena dia tuh jiwanya nggak di situ ternyata.
2: Tapi kenapa nggak dari awal ya?
1: Ya.
2: Kenapa dia nggak ngomong aja dari awal gitu? Mungkin orang tuanya bisa mengarahkan.
3: Iya, betul. Bukan passion dia gitu di situ.
2: Atau nggak dia udah sukses sekarang?
1: Ya itu justru karena mengarahkannya lebih baik makanya suruh masuk HI.
2: Iya juga sih. Maksudnya jujur aja gitu dari awal kayak misalnya mungkin kalau aku jadi anaknya. Kalau aku jadi anaknya aku akan bilang kayak pah atau mah, kayaknya aku nggak mau di HI deh gitu loh. Maksudnya ngomongnya dari awal gitu, mungkin dia udah diarahin sama orang tuanya.
1: Awalnya dia mau. Tapi mungkin dia pikir ya masuk dunia entertainment itu cari duitnya gampang. Jadi ya ambil ke dunia entertainment. Percaya nggak lo dunia entertainment itu hidupnya dan duitnya itu gampang? Kalau percaya, kalau percaya, gue gantung lo di mana?
4: Boost 158, your back source for all information.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menko sebut ekonomi RI di atas beberapa negara G20. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di Kompleks Lipi, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Kapus Pen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 bila dibandingkan secara tahunan tumbuh 5,61%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Dari berita internasional, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kerjasama eksplorasi energi di lepas pantai pada kemarin. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Move 105A, your best source for all information.

Most 105.8, your best source for all information. Selamat pagi buat most people yang sudah bergabung di live TikTok hari ini. Jadi seperti biasa, kalau hari Kamis jam 8 sampai jam 10 ada live TikTok. Silahkan bergabung. Sekarang saatnya radio ditonton. Nonton radio lewat TikTok, Anda bisa gabung di channel @most1058. Sekali lagi, @most1058. Yang jelas hari ini kita akan ada 80s Essentials. Tebak, dua lagu berturut-turut dari satu musisi yang sama. Kira-kira siapa yang akan kita mainkan? Atau kalau Anda punya request juga boleh, silakan juga nih yang di TikTok, mau dengerin dua lagu berturut-turut dari satu artis, satu musisi yang sama, silakan. Dan nanti juga akan kita bahas mengenai, hari ini kan Kamis ya, Kamis itu kan Kamis Sehat. Jadi yang kita bahas di seputar dunia kesehatan, bagaimana menjaga bentuk tubuh yang ideal, bagaimana menjaga kesehatan mental, bagaimana punya umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Usia bertambah, harusnya kesadaran akan menjaga kesehatan juga lebih tinggi gitu kan. Nah tapi Anda pernah gak melihat atau mengalami gitu ya, begitu umur bertambah kok lingkar pinggang juga semakin bertambah gitu. Begitu berdiri, lihat ke bawah, loh, ujung sepatu kok gak kelihatan. Loh, kok tertutup. Nah, kenapa perut bisa buncit? Bagaimana upaya Anda untuk menjaga lingkar perut Anda, most people? Kalau Kristanto, dia setiap pagi sebelum beraktivitas ke mejanya, dia keliling dulu tuh, keliling pabriknya, keliling plantnya. Dan itu dilakukan rutin sehingga perutnya dia bilang ideal. Nah kan kita pengen juga ya dapat ide seperti Pas Kristanto, Judianto juga tuh, dia termasuk yang olahragaan kayaknya, sama teman-temannya kemarin suka tenis kan.

Ya, padel dan tenis, dan cukup rutin tuh. Nah, seiring bertambahnya usia, banyak orang merasa lingkar perut tuh makin sulit untuk dijaga. Betul atau betul banget? Gak cuma laki-laki loh, perempuan juga. Iya kan, olahraga mati-matian, sampai langganan fisioterapi gara-gara ligamen robek, engkel kecedera, keseleo lagi. Padelnya 1 jam, upload Instagramnya 3 hari, kalori kebakar 300, ego naik 3000. Nah, kalau pagi ini Anda merasa perut lebih maju daripada target hidup Anda, tenang, Anda gak sendirian, kita cari solusinya bareng-bareng. Dan sementara Anda boleh cerita ke kami bagaimana cara Anda untuk menjaga lingkar pinggang supaya tidak semakin ke depan. Nah, sambil menunggu cerita Anda, kita dengerin dulu nih Stevie Wonder with Skeleton.

0: Stones 105.8, your best source for raw information. This is Mick Jagger and Keith Richards. The Rolling Stones, Paint It Black. Di jam 8 lewat 21 menit waktu dari Menara Imperium Lantai P7. Selamat pagi sekali lagi buat Anda yang baru saja bergabung di TikTok Live at Mouse1058. Buat yang belum bergabung, silahkan bergabung. Kita hari ini lagi ngobrolin soal perut nih, yang katanya kok semakin berusia matang itu semakin tak terkendali gitu. Usia bertambah, lingkar perut juga ikut bertambah. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasa perutnya itu lebih cepat membesar. Bahkan katanya, gue minum air putih aja langsung buncit bro. Kan gak enak banget ya. Nah, bagaimana caranya supaya menjaga lingkar pinggang agar tetap ideal? Ada yang bilang katanya ini simbol kemapanan. Aduh, ternyata kondisi ini bukan sekedar penampilan loh, Mosipol. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap 25% pria dan 52% wanita di Indonesia mengalami obesitas sentral atau penumpukan lemak di area perut yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung sampai stroke. Nah, gara-gara makan enak akhirnya jadi gak enak. Siapa yang gak mau, siapa yang mau ya. Maksudnya kan jadi kesiksa gitu. Nah, kalau buat Anda sendiri, apa yang Anda lakukan supaya tetap lingkar pinggangnya tuh tetap ideal? Kalau Anda mau cerita di TikTok juga boleh. Yang mau sharing lewat WhatsApp juga bisa di 081-880-1058. Ini ada Ari, dia bilang katanya salah satu caranya adalah stop konsumsi manis olahan, yaitu gula, apapun sumber gulanya. Usahakan olahraga tiap pagi. Kalau nggak sempat, coba banyakin jalan dari halte ke halte atau naik tangga 2-3 lantai, kurangi naik lift gitu katanya. Kenapa perut makin buncit meski makan gak banyak? Ini bisa ada kaitannya dengan metabolisme, masa otot turun, atau kalau misalnya belakangan kerja lagi gila-gila banget gitu ya, karena banyak banget deadline yang dicapai, yang dituju pagi sampai sore, urusan kantor dari sore sampai malam, urusan usaha sampingan, side joban, akhirnya stres, insulin resistance, dan ya itu, lemak bisa berkumpul dia. Datenginnya gampang, ngusirnya susah. Itu apa? Jawabannya lemak. Dia bisa kumpul di bawah kulit dan bisa membungkus organ-organ dalam yang bikin kita punya resiko kesehatan jauh lebih tinggi, itu Mosipol. Nah, tentu kita gak kepengen gara-gara perut yang makin buncit akhirnya kesehatan keganggu kemana-mana tuh. Apalagi kalau udah usia 40 plus gitu ya. Karena ada penurunan testosteron, kalau laki-laki udah gitu banyakan meeting, kopi manis ya kan, udah gitu makan malam, ya gimana kalau perut lapar susah tidur. Ya terpaksa deh sikat dulu rendang nasi padang. Mantap. Bagaimana cara Anda untuk menjaga perut supaya tidak membuncit? Bagi-bagi tips dong buat kita semua. Kalau saya sendiri ya, terus terang ini udah usaha. Saya usahanya pertama makan nasi merah gitu ya. Istri udah wah, gak bisa disnus ya. Kalau handphone tuh bisa disnus, kalau istri tuh makin disnus makin nampol dia. Apa lo bilang? Jadi dia ngingetin supaya kita atur makanan dan gak jajan sembarangan. Sementara kan kita tahu ya, santan, udah gitu tongseng, udah gitu sate kambing, itu kan waduh. Kalau hantu, godaan hantu tuh dibacain ayat kursi hilang. Tapi kalau godaan sop kaki kambing, aduh, gimana cara ngusirnya coba, ya kan? Nah, saya termasuk orang yang susah tuh nahan jajan makanan kayak hari ini aja di studio. Beli onde-onde, udah sikat dua. Masih ada satu. Abis onde-ondenya enak banget. Padahal kita tahu di situ kan ada minyaknya juga ya. Dan itu sebenarnya bisa membuat penumpukan lemak. Tapi saya coba kurangi dengan pertama, gak minum kopi, teh dengan gula gitu ya. Benar-benar kurangi gula. Gula kalau bisa cuma dari buah aja. Lalu kemudian ya olahraga diusahakan seminggu 2-3 kali. Kalau nggak bisa ya sekali aja. Paling nggak ada kardionya gitu ya untuk menjaga kesehatan jantung. Dan makan nasi tadinya pakai porang. Sekarang tapi udah diganti dengan nasi merah. Kayaknya lebih realistis gitu, gak gesi perutnya. Kalau buat saya, kalau buat Anda mungkin berbeda. Nah itu cara saya untuk menjaga supaya perut tidak terlalu membuncit. Meskipun gagal juga sih. Seringnya sih akhirnya makan nasi merahnya iya, bubur ayamnya nasi kuning, nasi uduk juga ikut ada di meja. Kalau Anda gimana? Saya tunggu di 081-880-1058.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyovernya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Celitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
2: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Halo Most People, saya Raji Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: Callaway with Callaway with I Wanna Be Rich. Gara-gara lagu ini mungkin semua disikat gitu ya, akhirnya bisa stres. Dan biasanya kalau tambah stres bawaannya mau ngemil. Saya termasuk gitu tuh. Kalau lapar gak bisa mikir, dan kalau udah kenyang bisa ngantuk. Abis itu kerja, begitu mentok gitu ya, deadlock, bawaannya pengen ngemil. Udah pernah diganti rebusan tapi kayaknya kok kurang gimana gitu. Kalau Hani bilang cara dia menjaga lingkar pinggang, makan apa aja tapi cukup 3/4 kenyang dan juga ditambah plank. Kalau Eko Timet, dia bilang olahraga seperti jalan pagi sambil jemur. Ini lagi batuk pilek, makanya jemur pagi sambil jalan pagi. Cinere cerah. Terima kasih Bung Eko. Sehat selalu, mudah-mudahan segera sembuh batuk pileknya. Nah, usia bertambah kok lingkar perut ikut bertambah. Nah, makanya kita akan ngobrol dengan dokter spesialis gizi klinis yang sudah bergabung sama kita pagi hari ini lewat telepon, Dr. Karina Anggrenani, SPGK. Selamat pagi, dokter.
1: Halo, selamat pagi, Mas Bayu.
0: Apa kabar, dok, pagi ini? Sehat?
1: Baik, sehat. Tadi pagi habis lari.
0: Habis lari. Dok, mau tahu deh, kalau dokter spesialis gizi klinis, sarapannya tuh apa sih pagi ini?
1: Sarapannya biasa, telur aja sih diorak-arik, tidak ada yang fancy.
0: Pakai nasi?
1: Sama minum kopi.
0: Kopi pakai gula nggak?
1: Enggak.
0: Pakai susu nggak?
1: Pakai.
0: Oke, kalau telurnya telur aja atau pakai nasi uduk? Kalau saya pakai nasi.
1: Kalau pagi, habis karena tadi habis lari, jadi sama roti telurnya.
0: Oh, ada kalorinya juga ya, gitu. Dok. Kenapa memasuki umur 40 tahun ke atas itu perut lebih cepat dan gampang membesar atau buncit gitu? Apa yang terjadi sama tubuh kita sih, dok?
1: Oke, jadi kalau kita semakin tua, kecenderungannya itu berat badannya naik. Tapi sebenarnya kenaikan ini nggak terlalu drastis ya, kalau dari penelitian paling sekitar 10%.
0: Oke.
1: Tapi yang berubah drastis itu adalah komposisi tubuh. Nah, tubuh kita tuh kan nggak cuman lemak aja ya. Tubuh kita ada organ-organnya, ada otot, ada tulang, segala macam. Nah, ketika kita aging, dengan bertambahnya usia, massa otot biasanya turun. Lemaknya naik. Dan distribusi

0: distribusi lemaknya itu memang cenderung di perut atau di organ-organ dalam. Nah, perut yang buncit ini kalau istilah medisnya, mm-hmm, kita bilangnya lemak visceral atau visceral fat.
1: Visceral fat.
0: Kalau okay, kalau Mas Bayu pernah timbang yang komposisi tubuh, karena suka keluar tuh angkanya visceral fat rating.
1: Nah, betul.
0: Gitu.
1: Itu katanya fatnya ya tambah karena stres, begitu ngelihat timbangannya makin stres saya.
0: memang faktornya banyak sih, mm-hmm, peningkatan visceral fat itu. Kalau yang spesifik karena aging itu karena memang hormon-hormon kan udah berubah ya. Mm-hmm. Hormon-hormon reproduksi terutama semakin bertambahnya usia semakin menurun. Di laki-laki testosteron menurun, mm-hmm, di perempuan estrogen menurun. Nah, itu ada kontribusinya ke peningkatan visceral fat. Tapi banyak faktor yang lain juga, seperti misalkan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, konsumsi gula yang berlebih, mm-hmm, itu juga bisa berkontribusi ke peningkatan visceral fat.
1: Itu tapi kenapa penumpukannya hanya di perut dok? Kalau misalnya umur begitu udah di atas 40, ya massa otot turun, lalu kemudian mungkin ada metabolismenya gitu ya, udah gak seperti waktu umur 20-an. Tapi kenapa harus di perut, gak misalnya di lengan gitu, kan jadi kayak berotot dok.
0: Ya kan? Kayak berotot tapi sebenarnya lemak gitu ya.
1: Iya, jadi emang manusia selalu bertumbuh ya dok. Kalau misalnya waktu muda tuh tumbuhnya ke atas, kalau udah di atas 40 kayaknya tumbuhnya ke samping gitu. Nah, ini kenapa di perut aja dok?
0: Iya, karena ada faktor yang namanya resistensi insulin. Jadi kalau kita makan gula, kan gula darah kita kan jadi naik tuh. Mm-hmm. Nah, ada hormon yang bertugas untuk nuruninnya, namanya insulin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Nah, itu kemana?
0: Tapi kalau semakin tua, hormonnya ini kerjanya nggak efektif gitu, butuh kadar yang banyak. Jadi kita tuh semakin tua sebenarnya naturally cenderung lebih insulin resisten. Jadi kita makin nggak efektif dan efisien dalam memanage gula darah. Gitu kan. Nah, kelebihan kalori atau kelebihan gula yang datang dari gula itu memang kecenderungannya dideposit di visera. Visera itu area yang di antara organ-organ tubuh, di perut.
1: Oh, di situ gitu, di antara organ tubuh, makanya di pinggang, ya, di depan, di perut gitu ya dok ya.
0: Betul, nah itu lebih bahaya daripada lemak yang ada di lengan, di paha gitu. Kalau kita pusing lengan sama paha kita nggak kecil-kecil, tapi perut kita masih aman, lingkar perutnya, sebenarnya mungkin nggak perlu sekhawatir kalau lengan kaki kecil tapi
1: perut maju
0: sendiri gitu. Nah, itu lebih bahaya sebenarnya gitu. Itu menunjukkan masalah kesehatan yang lebih serius.
1: Dok,
0: gitu.
1: Ini dokter bikin saya langsung ngecek nih ke lengan dan juga ke perut nih. Kayaknya emang jangan-jangan mau sipo juga melakukan hal yang sama. Nah, kadang-kadang dok, kita tuh mikir, ah sudahlah, kita terima aja, embrace, mau diapain gitu ya. Karena kita nggak tahu bahayanya. Ini seserius apa bahayanya kalau kita diemin dok?
0: Ini cukup serius, karena lemak visceral itu kalau di penelitian itu berkaitan dengan angka kematian. Jadi banyak yang banyak penelitian yang bilang kalau angka kematian itu makin tinggi di populasi yang visceral fatnya juga tinggi gitu. Jadi buncit tuh memang bahaya untuk kesehatan gitu. Dan juga tadi yang saya bilang ya, lemak visceral itu beda sama lemak-lemak yang di bawah kulit, karena dia dekat sama organ. Kayak misalkan nih, lemaknya dekat sama liver, nanti kalau kelamaan juga bisa jadi fatty liver gitu.
1: Oh, kesitu juga ya.
0: Itu bisa ngerusak sel-sel hatinya juga gitu. Jadi lemak itu gampang dilepas ke pembuluh darah, terus gampang mengekspos organ-organ yang di situ gitu. Jadi nempel, ngerusak pembuluh darah lah, ngerusak organ lah gitu. Dan lemak-lemak itu juga memproduksi senyawa yang bikin tubuh kita dalam keadaan radang atau inflamasi terus. Jadi nggak bagus gitu. Sedangkan kan kalau kita mau anti aging nih kan ceritanya, kita mesti banyak antioksidan.

0: gitu, banyak vitamin mineral. Nah ini malah kalau ada visceral fat malah ke expose terus gitu ke faktor risiko yang bikin kita aging. Gitu.
1: Dok, olahraga yang rutin cukup membantu untuk mengendalikan tumpukan lemak di visceral itu nggak, dok?
0: Oke, jadi tumpukan lemak itu sebenarnya kan penyebabnya karena kelebihan kalori.
1: Oke.
0: Ya kan? In general, penumpukan lemak itu karena kelebihan kalori. Mm-hmm. Kalau penumpukan lemak visceral itu kelebihan kalori karena ya itu tadi, gula-gula, lemak jenuh, makanan yang nggak sehat dalam tanda kutip gitu ya. Mm-hmm. Nah, jadi olahraga itu memang adalah salah satu cara supaya asupan kalori kita itu seimbang antara yang masuk sama yang keluar.
1: Jadi bisa membantu
0: olahraganya, tapi memang ya ada syaratnya.
1: Apa tuh, dok?
0: Gitu, olahraganya tuh ada syaratnya.
1: Yang pertama pasti bukan olahraga Mobile Legend ya kan? Iya dong.
0: Bukan dong.
1: Jadi bukan apa dong syaratnya, dok?
0: Nah, olahraganya itu harus terstruktur.
1: Maksudnya?
0: Gitu. Jadi misalkan kita mau latih otot gitu ya, kita mau mulai nge-gym gitu, tapi kita nggak bisa sembarangan kayak, hari ini berangkat ke gym, nggak ada trainer, nggak ada apa, pokoknya aku pakai aja alatnya. Maksudnya kayak gitu, Mas Bayu. Harus ada programnya gitu, supaya ototnya terstimulasi dengan cukup, sehingga masanya bisa dipertahankan. Terus kalau kita ototnya makin banyak, yang membakar kalori juga makin banyak gitu. Jadi bisa menyeimbangkan kalori yang masuk. Itu kalau olahraga latihan otot. Kalau olahraganya kardio ya nggak bisa, intensitasnya harus tertentu nih gitu. Nggak boleh terlalu berat, tapi nggak boleh terlalu ringan. Itu yang bisa optimalkan pembakaran lemaknya.
1: Oke, berarti olahraga harus ada programnya, harus ada strateginya. Kalau makanan, dok, apa yang harus diatur? Apa dengan jangan saya termasuk orang yang olahraga biar bisa makan semua, bisa makan itu segala. Gimana tuh, dok?
0: Nah itu mindsetnya agak salah ya, karena jadinya makanan itu jadi kayak reward gitu. Padahal sebenarnya makanan itu kan bensin kita. Kalau kita menganggap tubuh kita ini seperti kendaraan, pengennya dapat bensin yang bagus dong, ya kan?
1: Betul.
0: Nah bensin yang bagus itu makanan yang mengikuti prinsip gizi seimbang. Mas Bayu pernah dengar 4 sehat 5 sempurna kan?
1: Iya jelas, zaman sekolah ya, itu.
0: Pasti.
1: Dan tapi sekarang kan udah sampai
0: dulu banget, Mas.
1: Sekarang tuh
0: sekarang.
1: Apa yang piringku itu, dok, ya? Apa?
0: Nah, iya, isi piringku. Jadi sebenarnya sama pemerintah tuh udah dikasih tahu dari berapa tahun yang lalu tuh isi piringku. Kalau di piring itu harus ada protein, sayur, buah, sama sumber karbohidrat. Gitu.
1: Oh, jadi karbonya juga protein, harus ada ya, dok?
0: Ya, karbo tetap harus ada. Karena kan kita beraktivitas. Kayak misalkan Mas Bayu siaran. Kan berpikir juga, ngobrol sama orang, itu kan memakan energi. Jadi kita tetap butuh karbohidrat untuk tenaga kita sehari-hari. Gitu. Tapi juga harus diseimbangkan dengan protein dan seratnya.
1: Oke, dok, terakhir, dok, boleh nggak, dok, kasih kita mungkin rujukan, dok, untuk menu sehari aja. Sarapan, makan siang, makan malam, dan diantaranya cemilan-cemilannya gitu, dok. Ya kalau bisa sih diselipin lah, ada mungkin bubur ayam, 3 mangkok atau apa gitu, dok. Gimana mengatur menunya sehari aja, dok?
0: Okay,
1: yang ideal.
0: Kalau menu yang sehari sebenarnya setiap orang itu kan bervariasi dengan tinggi badan yang berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa sama ratain semuanya. Cuman misalkan nih untuk sarapan, kalau misalkan rata-rata orang Indonesia sih biasa ya makan berat ya di sarapan ya. Jadi nggak apa kalau mau sarapan pakai lauk, protein, misalkan ayam gitu ya, ayam suwir gitu. Biasanya kan kalau pagi tuh kita suka makan yang dari tadi malam belum habis atau yang kemarin bungkus. Nah itu bisa, misalkan ayam disuwir gitu ya. Terus habis itu sama nasi. Nasi boleh secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau hari itu banyak kegiatan, ya boleh rada banyak nasinya, apalagi kalau kegiatannya banyak pagi gitu kan.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalkan hari itu kayaknya nggak banyak gerak deh, ya udah sedikit aja nasinya, berapa sendok gitu. Terus habis itu sayur sama buah, tadi aku belum sebutin.
1: Oh, sayur sama
0: buah. Kalau berdasarkan ya riset, survei kesehatan di Indonesia tahun 2023, lebih dari 90% masyarakat Indonesia kurang makan sayur dan buah. Yang harus dipenuhi itu sehari kalau dari WHO rekomendasinya sayur dan buah 400 gram per hari.
1: Dok, itu kalau misalnya kita ganti yang di jus gitu, menggantikan gak sih, dok?
0: Sebenarnya boleh aja kalau mau di jus, ya lebih praktis kan ya gitu. Cuman kalau aku pribadi sebagai dokter gizi, efek yang ingin aku berikan untuk pasienku ketika aku suruh makan sayur itu adalah kenyangnya. Jadi kalau kita lebih banyak ngunyah, kita juga akan lebih cepat kenyang.
1: Oh, jadi nggak makan lagi begitu ya, dok ya?
0: Iya. Siap. Tadi kan awalnya sebutnya kan banyak ngemil gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, untuk ngurangin ngemil itu kita banyakin sayurnya.
1: Oke. Siap, dok. Ini kalau untuk makan siang, makan malam, ya nanti aja deh, dok. Kita obrolin lagi, dok. Ini pagi aja yang sarapan nih. Untuk menu isi piringku lumayan langsung bikin mengernyit juga nih dahi. Apa lagi ya yang harus saya atur? Tapi pada prinsipnya makanan itu memang benar-benar harus diatur semuanya ya, dok. Dari mulai karbo, protein, buah dan sayur juga harus seimbang begitu ya.
0: Betul banget.
1: Siap. Dan kalau udah terlanjur lingkar pinggang lumayan bombastis, langkah sederhananya apa, dok, yang harus dilakukan?
0: Langkah sederhana yang bisa dilakukan, mulai catat semua makanan yang dimakan dan mulai menambah aktivitas fisik.
1: Siap.
0: Harapannya kalau dicatat makanannya jadi lebih aware. Iya, banyak juga ya. Oh iya, aku makan gorengan kok sampai 8 biji ya. Kadang-kadang kita suka gak sadar kalau
1: gak dicatat. Catat intinya makanan yang kita konsumsi, biar kita bisa aware ini sudah terlalu banyak atau justru ada yang harus ditambah. Begitu ya, dok ya. Dokter,
0: betul banget.
1: Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, dan nanti jangan kapok-kapok kita ajak ngobrol lagi, dok, ya, karena ini terus terang buat usia-usia most people, lingkar pinggang tuh akhirnya bikin kita udah ya udahlah ya, nyerah lah ya. Udah terima kenyataan. Tapi
0: jangan
1: begitu diingetin, jangan nyerah,
0: jangan
1: ya
0: nyerah.
1: Karena
0: bisa,
1: emang
0: bisa, pasti bisa diatasi.
1: Siap, terima kasih dokter Karina Anggrenani.
0: Oke, SPGK. Terima kasih banyak Mas Bayu kesempatannya.
1: Have a good day, bye-bye.
0: Bye-bye. Moves 105.8

Boost 105.8, your best source for all information.

0: Mo 105.8, your best source for all information. Setelah Redona Summer dikasih lagi sama Rick Astley. Mudah-mudahan hari Kamisnya menjadi salah satu hari yang menyenangkan. Tapi hati-hati, karena saking senengnya akhirnya segala dimakan. Ada undangan meeting, ada undangan lunch, akhirnya semua disikat yang ada di atas meja. Lupa untuk ngatur lingkar pinggang dan visceral fat itu jadi semakin bertambah. Tadi kalau dengar obrolan saya dengan dokter Karina, ya ternyata ya lemak-lemak ini, si visceral fat ini lebih suka ngumpul di bagian organ tubuh. Makanya yang lebih maju tuh di perut, gampang banget ke depannya. Dan bahayanya luar biasa, karena kalau lemak itu didiemin bisa nempel di organ-organ tubuh yang penting buat kita, seperti di hati, pembuluh darah, di jantung, dan lain-lain. Makanya hari ini kalau Anda langsung tergerak gitu ya, langsung mau olahraga hari Sabtu ini, jangan ditunda sampai long weekend depan sih. Mulai aja dari sekarang. Walaupun ada yang istilahnya diet starts on Monday, gua akan atur makanan tapi hari Senin. Aduh, kenapa gak dimulai dari sekarang aja? Karena usia bertambah, buncit juga semakin bisa gampang banget tuh tambahnya. Kita ngadain post polling di Instagram. Anda termasuk yang perutnya makin sulit dijaga bentuk idealnya, atau gampang-gampang aja? Kalau 43% mengatakan enggak, perut saya rata, dia bilang gitu. Kalau 57% mengatakan saya buncit kakak. Nah makanya kita nanya nih, apa upaya Anda untuk menjaga lingkar perut? Menurut Ed Uwin Rahmat, katanya nge-gym, treadmill, dan defisit kalori. Kalau Ed Mbalei, dia bilang senam perut. Senam perut tuh gimana sih? Maksudnya
1: goyang-goyang
0: gitu. Atau pakai hula hoop kali ya? Hula hoop bisa kan? Iya, itu bisa juga tuh. Kalau di TikTok Maradona Palit, dia bilang katanya berpis 50 kali aman itu. Kalau Nabila bilang katanya gue umur 31 tahun, berat badan udah 57 kg. Kelihatannya sih harus defisit kalori nih kayaknya ya Nabila ya. Kalau Sarifin bilang katanya udah ngopi dan nasi uduk, moga-moga gak tambah buncit nih perut. Ya kalau nasi uduknya abis itu gak diikutin sama nasi kuning, ditambah bubur kacang ijo plus gorengan, aduh, mudah-mudahan sih aman-aman aja. Kalau Hafid dia bilang, Bro Bayu, semoga kita diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, amin. Untuk masalah kegemukan dan gendut perut biasanya berdampak pada kesehatan dan biasanya bisa menjadi penyebab utama diabetes dan darting. Dan dari situlah mulai timbul penyakit yang lainnya. Tapi jika diabetes atau penyakit gula, itu biasanya perut dan badan bisa kurus. Dan perut kempes seperti yang gue alami dulu, berat badan gue mencapai 82 kg. Setelah terkena diabetes itu dan juga darting, berat badan gue sekarang 71.

0: bahkan sampai 62-64. Mudah-mudahan sih dalam keadaan sehat ya. Ada yang bilang gak apa-apalah, gue gendut, perut buncit, yang penting sehat. Ternyata gak sehat, Fulgoso. Kalau kata Bung Deddy, katanya makan enak sekali-sekali aja, jangan rakus dan jangan kalap makan. Banyak jalan kaki, pasti lama-lama berat badan itu turun normal dan ideal. Tapi harus sadar dan juga sabar. Kalau saya hingga umur 54 tahun bentuk badan masih standar, karena almarhum bokap nyokap tuh bukan tipe gembul. Oh, jangan-jangan ada keturunan juga ya. Mungkin gak sih? Bisa genetik ya itu ya. Kalau Bobby bilang, saya dengan cara malam gak makan nasi, saat makan siang nasinya sedikit dan lauknya tidak gorengan. Dia bilang gitu, saya tidak makan gorengan sama sekali untuk lauk maupun jajanan. Ya mudah-mudahan ini tips yang bisa kita jalanin. Dan sekali lagi, siapa sih yang mau punya hidup sehat ya kan. Sama seperti dalam kondisi perekonomian kita, kadang-kadang gak sehat tapi tujuannya kita pengen sehat lagi. Di dunia properti, ini kabarnya akibat pelemahan rupiah ini bisa memicu harga jual properti akibat lonjakan biaya material. Apakah sekarang saatnya yang tepat untuk kembali berinvestasi di dunia properti? Sabar dulu. Kalau ngomongin soal investasi dan kondisi pasar, bukan saya ahlinya, tapi kita dengerin cerita dari Tommy Cokro. Silakan Tommy.
1: Market Outlook. Tune in, trade on.
2: Selamat pagi Bayu and most people. Nah ini dia Market Outlook pagi, saya Tommy Cokro. IHSG hari ini tampaknya mulai menemukan sedikit ruang bernapas setelah beberapa pekan terakhir berlari di tengah badai geopolitik dan tekanan energi global. Kalau dianalogikan, ini seperti pelari maraton yang akhirnya melihat tanda kilometer terakhir. Masih lelah, masih penuh tekanan, tapi mulai melihat kemungkinan garis finish. IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang konsolidasi dengan kecenderungan menguat, didukung oleh koreksi harga minyak mentah dalam 24 jam terakhir. Pemicu utamanya datang dari pernyataan Donald Trump, yang mengatakan bahwa Amerika dan Iran mulai mendekati kesepakatan damai sebelum akhir bulan ini. Isi pembicaraan cukup besar. Iran disebut bersedia melakukan moratorium pengayaan nuklir, sementara Amerika membuka peluang mencabut sanksi dan mencairkan dana Iran yang selama ini dibekukan. Bahkan pembatasan di Selat Hormuz juga disebut akan dicabut. Kalau semua benar-benar terjadi, maka dunia bisa kembali mendapatkan suplai energi yang lebih stabil. Namun pasar tetap harus realistis. Karena dalam teori diplomasi, pernyataan politik belum tentu berarti perdamaian sudah benar-benar terjadi. Ini lebih mirip seperti dua pihak yang habis bertengkar besar, lalu mulai membuka komunikasi lagi. Ada niat baik, tapi jalannya masih penuh ranjau, dan pasar tahu itu. Meski begitu, sentimen tetap membaik. Harga minyak Brent pagi ini turun hampir 6% ke level $102 per barel. Dalam bahasa maraton, ini seperti pelari yang akhirnya mendapat air minum setelah berlari di bawah panas ekstrim. Belum selesai, tapi cukup untuk menjaga ritme. Rupiah juga membaik ke kisaran 17.339 per dolar, sementara harga emas justru naik lebih dari 2%, menandakan investor masih tetap mencari perlindungan. Artinya apa? Pasar mulai optimis, tapi belum percaya sepenuhnya. Batu bara ikut terkoreksi seiring turunnya minyak, sementara sektor perbankan mulai mendapat ruang bernapas karena tekanan terhadap rupiah sedikit meredah. IHSG hari ini diperkirakan bergerak antara support 7.038 hingga 7.044 dengan resistance di 7.144 sampai 7.178. Ada satu hal penting yang harus diingat. Menjelang review MSCI pada 12 Mei nanti, banyak investor kemungkinan tetap memilih profit taking cepat. Karena review MSCI kali ini cukup aneh untuk Indonesia. MSCI masih membekukan penambahan saham baru dan menunggu evaluasi reformasi pasar Indonesia di bulan Juni. Jadi untuk sekarang, pasar mungkin naik, tapi belum tentu nyaman untuk agresif. Stocks to watch. Beberapa saham menarik perhatikan hari ini, sektor energi dan minyak, MEDC dan ENRG. Menarik saat harga minyak mulai terkoreksi dan volatilitas tinggi. Untuk sektor emas, ANPM, PSAB, ARCI, HRTA, BRMS. Tetap menjadi trading play utama seiring rebound harga emas. Untuk sektor perbankan, BBRI, BMRI, BBCA, BBYB, BINA. Mulai menarik setelah rupiah sedikit stabil. Dan untuk saham momentum, BEWA, akumulasi bertahap, SMGA, masih menarik secara valuasi, BRPT dan CWN, high beta, cocok untuk trader agresif, CDIA dan KETR, tetap jadi perhatian market. Sementara untuk NIKL, PSDN, RICY dan PYFA sementara ini lebih baik dihindari. Pasar hari ini memang mulai terlihat lebih tenang, tapi seperti pelari, fase paling

0: berbahaya justru sering datang ketika merasa sudah aman. Karena satu headline geopolitik saja bisa mengubah arah pasar dalam hitungan menit. Jadi fokusnya bukan sekedar ikut naik, tapi tahu kapan harus menjaga langkah. Sebab di market seperti ini, yang bertahan bukan yang paling cepat, melainkan yang paling disiplin membaca ritme. Sampai ketemu di Market Outlook siang.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moose 105.8.
2: Moose 105.8.
3: Your best source for all information.
4: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
5: Dirut Bulog bantah harga beras naik. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayatama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta bersama BPS mencatat penurunan jumlah kawasan RW kumuh di Jakarta dari 445 RW pada 2017, kini menjadi 211 RW pada 2026. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti berencana menindaklanjuti ribuan RW lainnya dengan sistem overlay citra satelit terkini untuk memastikan validitas standar kelayakan permukiman warga. Kita masuk ke topik utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, membantah harga beras nasional naik di tengah stok cadangan pemerintah yang kini mencapai 5,2 juta ton. Rizal menilai harga beras saat ini masih berada dalam kisaran normal, meski sejumlah wilayah tercatat mengalami harga di atas harga eceran tinggi. Dirut Bulog tersebut menyebut harga beras premium saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kilogram, sementara beras medium sekitar Rp12.500 per kilogram. Dari berita olahraga, Paris Saint-Germain berhasil lolos ke final UEFA Champions League setelah bermain imbang satu sama melawan Bayern München dalam leg kedua semifinal di Allianz Arena dini hari tadi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
4: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Most 105.8.

Most 105.8, your best source for all information. Push the feeling on. Mungkin lagunya tadi membuat Anda sedikit angguk-angguk kepala pelan. Asal jangan lagi dengerin di dalam Transzoom dengan aplikasi Noise. Goyang-goyang sendiri pasti jadi pusat perhatian nih. Kenapa? Kayaknya lagi happy banget hidupnya. Tapi mudah-mudahan lagunya bisa bikin Anda tambah happy di hari Kamis ini, tanggal 7 Mei 2026. Minggu depan udah long weekend. Kamis, Jumat itu tanggal merah. Hari Jumatnya itu cuti bersama. Kira-kira kemana yang tempat yang pas untuk Anda datangi minggu depan? Nah, bisa disusun rencananya itu dari hari ini. Yang jelas kalau kita mundur hari ini tanggal 7 Mei ke tahun 98, Apple memperkenalkan untuk pertama kalinya komputer desktop generasi baru bernama iMac G3. Nah, produk ini langsung mencuri perhatian ya, Mas Ipol ya, karena desainnya berbeda. Udah gitu, komputer pada umumnya kan bentuknya gitu aja gitu ya, kotak, cembung ke belakang. Udah gitu CPU-nya pisah, ditambah lagi keyboardnya juga yang ya warnanya seragam gitu. Tapi iMac hadir dengan bodi berwarna transparan, bentuknya lebih modern. Dan peluncuran Mac ini menjadi langkah penting bagi Apple yang saat itu lagi berupaya bangkit dari masa sulit. Di bawah kepemimpinan Steve Jobs yang baru kembali ke perusahaan, iMac hadir dengan konsep yang sederhana, mudah digunakan, dan terhubung langsung ke internet. Sesuatu yang cukup revolusioner pada masanya. Aduh, emang ya, kalau yang udah sederhana, gampang diaturnya, udah gitu dihubunginya juga cepet, itu biasanya emang selalu bisa menjadi andalan gitu. Nah, kehadiran iMac tidak hanya membantu mengembalikan popularitas Apple, tapi juga mengubah cara industri teknologi memandang desain produk. Dan sejak saat itu komputer tidak lagi sekedar perangkat kerja aja, Mas Ipol, tapi juga bagian dari gaya hidup dan identitas pengguna. Yang jelas sejak ada iMac, orang kalau beli komputer tuh bukan nanya spesifikasinya apa, bukan itu yang pertama ditanya, tapi yang ditanya, ini kalau difoto estetik nggak?

0: Fake your best source for all information, so little time, so much to do. Menjelang long weekend minggu depan, banyak sekali hal yang harus diselesaikan, dikerjakan di minggu ini. Meskipun hari Kamis, dan besok udah hari Jumat, tapi rasanya deadline masih menumpuk untuk bisa mengejar liburan ke berbagai tempat wisata. Ada yang mau berencana ke Bandung mungkin? Kayaknya sih banyak yang bilang katanya Bandung long weekend, wow, penuh perjuangan tuh. Bagaimana kalau ke Surabaya? Nah, ini ada sesuatu yang menarik dari Surabaya nih. Ada tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi juga. Karena baru-baru ini Pertagas atau PT Pertamina Gas menginisiasi gerakan sedekah pohon melalui penanaman ribuan pohon di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan ekowisata mangrove Wonorejo, Surabaya dengan penanaman 1.900 pohon mangrove. Dan program ini merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-19 perusahaan. Selain di Surabaya, penanaman pohon juga dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah operasi lainnya seperti di Dumai, Kutai Timur, Indramayu, dan Palembang, dan juga Pangkalan Brandan. Jadi kalau dihitung secara total sebanyak 4.300 pohon ditanam, terdiri dari mangrove, pohon kayu, dan tanaman endemik. Direktur Utama Pertagas PT Pertamina Gas P. Sembiring, Indra P. Sembiring mengatakan penanaman pohon ini menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem khususnya di wilayah pesisir. Salut buat teman-teman di Pertagas. Mudah-mudahan bisa berlangsung dan berjalan dengan lancar rencana untuk penanaman ribuan pohon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Paling tidak ya kita mesti berbangga akhirnya ada yang mikirin masa depan, bukan cuma mikirin laporan akhir tahun.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic update kali ini bersama dengan saya Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih Raffi. Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Ciledug Raya. Dari arah Kostrad yang mengarah Cipulir, untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas Jalan Otista yang mengarah ruas Jalan Dewi Sartika. Untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas Jalan Pos Pungumben yang mengarah Joglo Raya. Untuk saat ini situasi lalunya terpantau ramai lancar. Kalau untuk arah sebaliknya, terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan dan antrean menjelang traffic light. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Raffi, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Aibda Dedi untuk informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Mo 1058, your best source for all information.
5: Enjoy this trip.

Mo 105H, your best source for all information. Jam 9:30 menit waktu dari Menara Imperium lantai P7. Saya Bayu Oktara masih menemani Anda sampai jam 10. Dan sekarang saatnya untuk 80s Essentials, di mana saya akan memainkan dua lagu berturut-turut dari sebuah band yang mereka itu tadi kita sempat tanya ke Most People, kira-kira dua lagunya itu dari siapa yo hari ini. Karena setiap Kamis kita akan mainkan tuh. Kalau minggu lalu dari Michael Jackson, lalu kemudian pernah dari Bon Jovi. Nah, kira-kira hari ini siapa? Ada yang menebak katanya Duran Duran, ada yang bilang katanya The Police, ada yang bilang katanya Sinéad O'Connor, Josh, Bimo, Hawe, terima kasih. Tapi yang mau saya mainkan dua lagu berturut-turut ini adalah dari sebuah grup band yang dibentuk dari tahun 78.

Jadi umurnya mungkin sama seperti kita. Udah 48 tahun, tapi di bulan Mei ini mereka masih mengadakan tour di Las Vegas, dan bulan depan mereka masih mengadakan tour di Eropa. Menurut Billboard, band ini sudah berhasil menjual lebih dari 100 juta kopi, bukan 100 juta kopi kali ya. Mereka juga meraih banyak sekali penghargaan, dari mulai Brit Awards, lalu kemudian Grammy Awards, Lifetime Achievement di MTV Video Music Awards, dan juga dari MTV Europe Music Awards, and they were also awarded the star on the Hollywood Walk of Fame. Dan band ini juga diperkenalkan dan masuk ke dalam jajaran Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2022. Anda sudah bisa menebak siapa? Yang jelas personilnya adalah Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, dan juga Simon Le Bon. Ya, betul. Duran Duran. Saya akan mainkan dua lagu berturut-turut dari Duran Duran. Yang jelas salah satunya adalah salah satu soundtrack di film favorit saya. Mungkin Anda yang suka film James Bond tahu juga nih lagu Duran Duran yang saya mainkan ini. Let's go. Moves 105.8.

0: Moms 105A, your best source for all information. Itu dia dua lagu berturut-turut dari Duran Duran, Wild Boys, dan juga View to Kill, lagu yang pernah jadi soundtrack ke James Bond. Seorang tokoh dari Inggris, agent kenamaan yang cara untuk mengejar penjahatnya itu selalu unik. Tapi ngomong-ngomong soal kejar-mengejar, saya mau ngucapin selamat pagi buat teman-teman di Bapenda yang terus semangat mengejar pungutan pajak di DKI Jakarta dengan berbagai cara kreatif dan juga inovatif. Semangat terus agar pajak kita bisa terkumpul dan juga digunakan untuk pembangunan ibu kota. Masih ibu kota loh ya, pembangunan DKI Jakarta. Yang jelas pemerintah provinsi DKI Jakarta kembali menggulirkan kebijakan terkait pajak ini nih, most listeners.
1: Kok most listeners? Most people ya. Malu Mas Indrayan, udah bulan kedua masih kaku aja, mohon maaf ya most people.
0: Jadi encang-encingnya babe, pemerintah provinsi DKI Jakarta nih kembali menggulirkan kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 di tahun 2026 ini sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak daerah melalui skema yang lebih ringan, praktis, dan tepat waktu. Melalui aturan keputusan Gubernur Pemprov DKI Jakarta, dikatakan ada pemberian keringanan pokok pajak kepada wajib pajak tanpa mekanisme pengajuan, sehingga prosesnya berlangsung otomatis. Dengan skema tersebut, jadi wajib pajak bisa langsung menikmati potongan saat melakukan pembayaran sesuai periode yang ditentukan. Nilai tagihan yang tertera itu akan secara otomatis menyesuaikan dengan besaran insentif yang berlaku. Jadi sekarang saatnya, memang bulannya nih untuk kita store PBB, jangan sampai terlewat akhirnya kena denda lagi. Dan kalau udah dendanya membukit dan juga memberatkan, wah gak ada istilah 86 bos. Yang jelas wajib pajak yang melakukan pembayaran di tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2026 akan mendapatkan keringanan pokok sebesar 10%. Terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih teman-teman di Bapenda DKI Jakarta. Semoga berhasil mengumpulkan pajak yang ditargetkan sehingga pembangunan di Jakarta semakin optimal dan tepat sasaran. Move 105A.

Most 105.8, your best source for all information. Possible kalau Anda termasuk orang yang sebelum ngomong tuh masih mikir panjang antara berani mulai atau enggak, lalu kemudian Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda dalam berbicara di depan publik dengan cara yang simple, praktis, dan langsung bisa dipakai biar omongan Anda bisa didengar, dipahami, dan diingat. Saatnya ikutan Mari Institute Offline Class Public Speaking for Beginners bersama Sahil Mulahela sebagai fasilitator. Anda gak cuma belajar teori, tapi juga punya kesempatan mendapatkan feedback langsung untuk mengasah skill public speaking. Dan di sini Anda bisa mempelajari cara mengatasi rasa grogi, udah gitu bisa mengikuti sesi mengasah teknik vokal, intonasi, dan artikulasi supaya terdengar lebih jelas dan meyakinkan. Gesture dan body language yang bikin penampilan Anda lebih hidup. Dan juga ada tips membangun koneksi dengan audiens supaya pesan Anda lebih mengena. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 mulai jam 6:30 sampai 8 malam di Studio Mari Menara Imperium, lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan ya Most People. Daftar sekarang lewat link di bio Instagram @mariinstitute. Biaya investasinya Rp350.000. Jadi jangan ditunda lagi, karena kemampuan public speaking bisa jadi kunci buat percaya diri, naik level di pekerjaan, sampai bikin Anda stand out di banyak kesempatan. Info lengkap dan pendaftarannya sekali lagi cek di Instagram @mariinstitute. Jangan sampai ketinggalan Rabu 3 Juni 2026 Mari Institute Offline Class Public Speaking for Beginners.

0: padaku.
1: Mo 105.8, your best source for all information. Surat cinta. Mudah-mudahan Anda tidak mendapatkan surat cinta dari atasan Anda hari ini, karena lagi-lagi telat. Udah jam 10, artinya saya Bayu Oktara harus pamit. Saum sama Devan, thank you.
2: Makasih juga untuk hari ini Mas Bayu.
1: Ini Bapak Sumanto di TikTok nih.
2: Terima kasih juga loh gift-nya.
1: Terima kasih gift loh.
2: Terima kasih dua kali loh dia ngirim gift.
1: Makanya terima kasih buat yang sudah bergabung di TikTok live kita untuk ngobrol-ngobrol yang seru. Dan jangan lupa kalau misalnya Anda mau menyampaikan pendapat, ya suarain aja, sampaikan aja. Mau lewat WhatsApp, lewat TikTok, tanggapan Anda suarakan aja, karena suara Anda bisa menggerakkan dunia loh. Seperti sebuah buku yang judulnya Suara yang Menggerakkan Dunia.
2: Asik. Maksudnya ngomongin di sini.
1: Masa gue ngomongin buku sendiri di sini? Enggak mungkin lah. Masa gue mau bilang ini buku perdana gue yang judulnya Suara yang Menggerakkan Dunia udah bisa dibeli di Tokped sama Shopee, kan enggak enak.
2: Enggak enak lah, masa beli Tokped kan nanti bisa di Gramedia kan?
1: Bisa di Gramedia kan?
2: Nanti kan
1: itu. Kan ada di toko Gramedia itu tanggal 20 Mei ini kan, pas hari kebangkitan nasional kan.
2: Betul.
1: Ya pasti diomongin sekarang.
2: Iya, nanti aja.
1: Yang enggak lah. Kemarin kan udah ada 300 buku tuh pre-order tuh.
2: Yep.
1: Udah habis. Ya kan gue enggak enak kalau ngomongin di sini entar saya sombong.
2: Iya. Sombong. Masa kita sombong ya enggak boleh.
1: Udah. Jangan sampai marah-marah. Entar orang-orang marah-marah loh. Ya, terima kasih ya most people. Buat yang udah pre-order buku Suara yang Menggerakkan Dunia, tunggu di tempat Anda yang jelas itu sudah ada tanda tangan penulisnya katanya. Sedap. Masa diomongin di sini? Gak enak. Udah, pulang ah.
3: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.

0: Selamat pagi.
1: News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang Menhut perkuat kolaborasi konservasi satwa. Namun sebelum itu kita mulai dulu dari berita pertama. Harga emas antam naik Rp17.000 menjadi Rp2.840.000 per gram pada pagi ini. Sementara harga buyback emas antam juga naik Rp20.000 menjadi Rp2.645.000 per gram. Kita masuk ke berita utama kali ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penguatan kebijakan dan kolaborasi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam upaya konservasi satwa di Indonesia. Pemerintah mendorong integrasi data nasional satwa, pertukaran satwa antar lembaga konservasi, serta penguatan kajian ilmiah untuk mencegah perkawinan sedara dan menjaga keberlanjutan populasi satwa dilindungi. Menhut juga menekankan seluruh program konservasi harus mengedepankan kesejahteraan satwa dan didukung kolaborasi pemerintah, lembaga konservasi, hingga sektor swasta. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan semakin dekat mencapai kesepakatan awal berupa memorandum singkat untuk mengakhiri konflik yang disebut sebagai Perang Iran. Trump disebut tengah menyederhanakan sejumlah isu dalam perundingan damai agar kelompok moderat di tubuh pemerintahan Iran bisa kembali ke meja negosiasi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Most 105.8. Your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kembali lagi bersama saya, Clarissa Renata. Saat ini, kita sudah tersambung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Clarissa. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas dari ruas tol Jakarta Tangerang. Dari arah Puring ke Kebonjeruk, saat ini situasi lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan Trans Kemerdekaan yang mengarah ruas jalan Lejen Suprapto. Untuk saat ini, situasi lintas di kedua arahnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas jalan Pemuda yang mengarah Pramuka. Untuk saat ini, situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Clarissa, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian, Traffic Update.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Sejauh apa nih mas tren menurut lo rebound-nya IHSG ini?
2: Ketika sebuah indeks atau harga,
1: misalnya nih gue sebagai investor saham gitu ya, itu juga pasti masih was-was juga tuh mas.
2: 9.134, 20% dari
0: Most Market. Tune in, trade on every Friday at 1 to 3pm with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
3: Most 105.8.

Halo Most People, saya Asri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

0: Sebenarnya kita nggak usah mandang masalah ini adalah masalah agama ya. Ini bicara masalah adab.
1: Walaupun harganya memang sedikit lebih mahal, tapi ya in the long term sebetulnya untuk kendaraan lebih baik.
0: Semua aku dengerin terus. Pendengar setia mall.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk News Update kali ini, akan ada berita tentang pemerintah percepat penanganan kasus TBC. Berita selengkapnya, sesaat lagi. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat 62 poin atau 0,36% menjadi $17,325 AS, sama dari penutupan sebelumnya di level $17,389 per dolar AS. Kita beralih ke berita utama. Pemerintah mempercepat penanganan TBC dengan memperluas screening kesehatan dan memperkuat program desa siaga di wilayah dengan kasus tinggi. Langkah tersebut dilakukan setelah temuan kasus TBC di Indonesia mencapai lebih dari 241 ribu kasus hingga awal Mei 2026. Selain memperkuat deteksi dini dan pengobatan, pemerintah juga mendorong keterlibatan desa dan kelurahan dalam pendampingan pasien serta edukasi masyarakat untuk menekan penularan TBC. Kita memasuki berita terakhir. Sebuah kapal Prancis dilaporkan diserang di Selat Hormuz saat Amerika Serikat mulai menjalankan operasi Project Freedom untuk mengawal kapal-kapal dagang di kawasan tersebut. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS yang membuat jalur pelayaran strategis dunia semakin tidak aman. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Move 105.8.

Mozuno 58, your best source for all information. Hello, hello, hello. Selamat pagi menjelang siang, Most People. Ditemenin sama Putri ya. Siang hari ini sampai dengan jam 1 nanti, tentunya dengan sederet informasi yang terupdate dan juga lagu-lagu di playlist Putri yang gak lain dan gak bukan tuh enak-enak banget pastinya. Dan kalau ngomongin hari ini tuh kayaknya udah mulai cerah lagi ya Mas Ipal, setelah kemarin 2 hari lalu kita dilanda hujan badai gitu. Hujannya deras dan gak berhenti-berhenti dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Tapi hari ini katanya sih kalau menurut BMKG, cuacanya umumnya berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban tinggi mencapai 68 sampai 93%. Tapi kalau dari aplikasi weather yang Putri cek, di jam 2 siang kayaknya akan turun hujan gerimis gitu. Nah, kita nggak tahu nih kira-kira prediksi mana yang lebih akurat, dari aplikasi weather atau dari BMKG. Tapi in general memang hari ini cuacanya cerah Musipal. Tapi kalau di daerah Jakarta Selatan dari aplikasi weather sih jam 2 siang itu ya gerimis mengundang. Tapi ya semoga ya gak ada hujan-hujan lagi ya. Terus oh ada yang WhatsApp nih masuk di 0818-01058. Katanya Kemang gerimis nih sekarang kok. Ini dari Mas Wale. Wale apa Wil? Wale, wale kali ya. Oke, thank you Mas infonya. Nah, Kemang aja udah gerimis Mas People. Nah, berarti aplikasi

weathernya yang mendekati. Karena prediksinya di jam 2 siang, katanya curah hujannya 20% di kawasan Jakarta Selatan. Dan Putri sih kali-kali buat ngingetin Anda kalau makan siang mungkin ya yang daerah-daerah sekitar kantor aja atau di sekitar Anda meeting gitu Mas Ripo. Karena ya itu, takutnya nanti hujan, tiba-tiba lagi gak bawa kendaraan, ya jadi gimana gitu kan. By the way Mas Ripo, besok itu akan ada Mos Market ya di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Jadi per bulan Mei ini memang jamnya berubah. Sebelumnya kan di hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, jamnya kali ini bertambah di jam 1 siang sampai jam 3 sore tiap hari Jumat. Ada lagi WhatsApp yang masuk ke kita di 081880108 dari Mas dari Pak Eri. Halo Pak Eri Anom. Katanya Mega Kuningan hujan nih. Wah, udah mulai hujan, berarti aplikasi weather Mosipol yang lebih akurat. Terus kalau Anda hari ini kira-kira kegiatannya ngapain aja Mosipol? Karena kan besok udah tinggal sehari lagi nih sebelum akhir pekan lagi dan sebelum weekend lagi. Kalau minggu depan akan ada long weekend di hari Kamis dan Jumat gitu ya. Planningnya kemana tuh di tanggal-tanggal tua, tanggal tanggung? Kalau Putri belum ada plan sih Mas Ipol. Tapi kalau ada ide boleh juga di-share ke kita ya di 081880108. Dan untuk membuka Daily News kali ini Putri udah siapin Careless Memories by Duran Duran. So don't go anywhere, stay tuned only on Daily News.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Alpte Dedi dari NTMC Polri. Silakan.

0: laporannya.
1: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lalu lintas dari ruas jalan Kemanggisan Raya yang mengarah ruas jalan CV1. Untuk saat ini, situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan Gunung Sari mengarah Senen. Untuk saat ini, situasi lalu lintas di kedua arah juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas jalan Joglo Raya yang mengarah ruas jalan Pos Pengumben. Untuk saat ini, situasi lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Nera, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Boost 105.8, your best source for all information.

Mosuno 58, your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri Mosipel di Daily News sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan wah, kalau ngomongin masalah cuaca, ini pasti banyak WhatsApp yang masuk. Tadi udah ada dari Mas Well, apa Wale gitu ya, katanya Kemang gerimis. Terus Pak Eri Anom juga bilang Mega Kuningan hujan nih. Nah, sekarang ada dari Mas Iwan, katanya Assalamualaikum Mbak Put, daerah Kebon Jeruk hujan nih. Nah, kan benar berarti prediksinya aplikasi weather, katanya siang ini akan hujan gitu, akan gerimis-gerimis mengundang. Tapi ya kita gak tahu ya kalau di daerah lainnya kayak gimana. Boleh Mas Wipel, dikirim aja WhatsApp-nya ke kita di 0818801058. Dan kali ini informasinya datang dari pemerintah yang bilang sebanyak 93 sekolah rakyat siap beroperasi pada Juni 2026 dan segera dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026-2027. Nah, kalau menurut dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kalau dari 93 sekolah ini merupakan sekolah rakyat tahap 2, yaitu sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dari jumlah ini memang ada pembangunan 69 sekolah yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang. Sementara itu 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya, tapi sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Meski demikian, kalau sekolah fungsional ini memang setidaknya telah memiliki 5 sarana utama, yaitu asrama, ruang kelas, ruang ibadah, dapur, dan ruang makan, serta ruang guru. Dan selain mempercepat 93 sekolah rakyat permanen, Saifullah juga bilang kalau pemerintah akan menambah sekitar 10 sekolah rakyat rintisan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dan seluruh sekolah ini akan disebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Banten. Jadi kita tunggu aja Mosipel untuk eksekusinya seperti apa, hanya di Most 105.8.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran, cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Halo Most People, saya Chandil. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Oh, suruh 58 your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri Mas People di Daily News sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan biasanya kalau hari Jumat tuh para ASN sebagiannya ya, sebagian besar melakukan ritual, jailer ritual WFH gitu, work from home gitu. Tapi ternyata ini tuh membawa tantangan tersendiri, terutama bagi para ibu yang bekerja. Jadi bayangan untuk menikmati slow living atau bekerja dengan tenang dari rumah seringkali buyar ketika urusan domestik dan pekerjaan kantor menuntut perhatian pada saat yang bersamaan. Karena kalau di kantor ada batas fisik yang jelas antara peran ibu dan juga pegawai. Tapi kalau di rumah, batas itu runtuh multiple sepenuhnya. Dan bagi ibu yang bekerja, apalagi yang menerapkan sistem WFH ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi area multitasking ekstrim. Dan kondisi hilangnya batasan ruang dan waktu ini sangat rentan memicu kelelahan fisik dan juga mental. Kalau menurut psikologi klinis dari Indo Psycare, Clement Eko Prasetyo, M. Psikolog, menjelaskan menetapkan boundary setting yang konkret dan realistis adalah kunci utama agar kesehatan mental ibu tetap terjaga selama menjalani rutinitas WFH hari Jumat. Dan strategi boundary setting untuk para ibu bekerja saat WFH di hari Jumat ini, yang pertama Anda harus menciptakan area khusus untuk bekerja di rumah, dan yang kedua Anda harus menerapkan disiplin jam kerja dan hindari budaya always on. Kemudian yang ketiga adalah Anda bisa delegasikan tugas domestik kepada anggota keluarga dan luangkan waktu untuk transisi sebelum mengurus rumah, yang dimana biasanya mengatur-ngatur hal kayak gitu tuh akan jadi numpuk jadi satu. Dan tiba-tiba ibu pekerja yang WFH ini, biasanya tiba-tiba anaknya bilang, wah ibu kayak monster gitu ya. Maksudnya adalah tiba-tiba jadi sensitif dan juga kayak pusing di rumah, kayak ngadepin semuanya jadi satu. Dan itu most people, gunanya untuk membagi dan memberikan batasan

antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan kantor, yang dimana Anda harus ciptakan itu ya, si ruang tersendiri dan yang tadi Putri udah sebutin. Dan memang langkah-langkah yang sederhana ini mudah-mudahan bisa membantu memutus ketegangan kerja sebelum Anda kembali menghadapi rutinitas domestik Anda. Atau win-win yang paling enak sih kayaknya WFC ya, bukan WFH, work from cafe atau work from coffee shop. Jadi karena udah mau menjelang jam 12, kira-kira makan siang apa Mas Ipal? Boleh di-share menu makan siangnya ke 081-880-1058.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya ungkap kunci jaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Pemkot Jakarta Barat membongkar bangunan liar di kawasan Cengkareng yang berdiri di atas saluran air dan lahan milik pemerintah. Penertiban dilakukan karena bangunan tersebut dinilai mengganggu fungsi drainase, memicu kekumuhan dan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Kita masuk ke berita utama kali ini. Menko Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan sejumlah langkah utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2026 tetap berada di kisaran 5,7%. Strategi tersebut meliputi percepatan belanja kementerian dan lembaga, penguatan stimulus ekonomi, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Purbaya juga menegaskan pemerintah siap menambah stimulus jika pertumbuhan ekonomi mulai melambat dalam beberapa bulan ke depan. Dan untuk berita ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara operasi militer AS di Selat Hormuz setelah mendapat tekanan dari negara-negara sekutu teluk yang khawatir konflik dengan Iran semakin meluas. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

Mau suruh 58 your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri Mas Ipal. Dan sekarang saatnya makan siang. Selamat makan siang Mas Ipal. Semoga makan siang-siang hari ini menjadi membawa berkah buat Anda. Dan juga bisa lebih fokus lagi dalam bekerja nanti ya. Tapi sekarang kerjaannya ditinggal dulu aja. Kita rehat sejenak, makan siang dulu, kasih asupan dulu, baru deh kita mulai kerja lagi. By the way, Mas Ipal, ada update terbaru yang dimana polisi berhasil menangkap tersangka dugaan pemerkosaan terhadap para santriwati Pondok Pesantren di Pati, Jawa Tengah, berinisial AS. Jadi tersangka yang merupakan pendiri ponpes tersebut ditangkap di rumah salah satu juru kunci petilasan di Kabupaten Wonogiri. Dan AS ini memang sempat kabur ya ke sejumlah tempat, yaitu Bogor, Jakarta hingga Solo, karena takut ditahan polisi. Sementara itu infonya, kalau menurut dari Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, bahwa pihaknya telah mengejar tersangka sejak Senin kemarin saat mangkir dari pemanggilan polisi, dan saat ini tersangka akan dibawa ke Polresta Pati untuk mempertanggungjawabkan aksi bejatnya. Sementara itu, kalau dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Muhammad Anwar Nasir bilang, AS ditangkap Kamis dini hari tadi, subuh ya, jam 4 pagi, jam 4 lewat 45, di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Jadi AS ini ditangkap tanpa perlawanan saat berpapasan di jalan di sekitar rumah tempat persembunyiannya. Dan Anwar juga bilang, Musipal, meski AS sebelumnya kabur dari Kabupaten Pati karena takut akan ditangkap oleh pihak kepolisian, ia pun kabur ke

Wonogiri diantar oleh seseorang. Ya, semoga kasusnya cepat dituntaskan karena ini parah banget ya. Yang tadinya mau menuntut ilmu, mau dapat bekal agama, malah digituin. Aduh, gak habis pikir sih Most People. Mudah-mudahan hal-hal serupa tidak terjadi oleh kerabat kita, keluarga kita, dan hal-hal kayak gini gak keulang lagi. Karena agak ngeri jadinya sekarang. Harusnya ke pondok pesantren menuntut ilmu, dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, malah di kayak giniin. Aduh, serem banget ya Most People. Ya, semoga kedepannya gak ada lagi kejadian serupa yang terulang. Amin.

Hello Most People, saya Erik Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan radio terbaik se-Jakarta. Most 105.8, your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Alpte Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas dari ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dari arah Duku Atas ke arah Senayan, untuk saat ini jalan lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat. Imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita balik ke ruas Jalan Raya Kasablanka yang mengarah ruas Jalan Kiai Haji Abdullah Safi. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas Jalan Sultan Agung yang mengarah Jalan Galunggung. Untuk saat ini situasi lintasnya juga terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Alpte Dedi atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8

0: Most 105.8, your best source for all information. Most people, kemarin kita kan udah dengar bareng-bareng akan ada IHH Healthcare Expo, yang dimana kemarin ngobrolinnya seru banget ya di pagi hari sama Bayu Oktara di prime time dari jam 8 sampai jam 9, ngomongin bagaimana sih peran rumah sakit ternama asal Malaysia, mulai dari Glen Eagles Hospital, terus ada Island Hospital, ada Pantai Hospital, Prince Court, dan Timberland Medical Center yang semuanya hadir di satu tempat. Memang acaranya digelar per hari ini sampai dengan 10 Mei di Tera Atrium Central Park Mall, Jakarta. Dan di sini juga Anda bisa berkonsultasi langsung dengan perwakilan rumah sakit, dan akan ada juga info paket eksklusif sampai dengan promo khusus selama expo-nya berlangsung. Jadi jangan sampai ketinggalan Mosipa, langsung aja datang yuk ke IHH Healthcare Expo di Tera Atrium Central Park Mall Jakarta dari hari ini sampai dengan 10 Mei mendatang.
1: Halo Most People, saya Fitra Eri. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: Mau 5.8, your best source for all information. Most people masih ditemenin sama Putri. Dan that was Always by Bon Jovi. Enak kan siang-siang gini lagunya. Semoga bisa bikin Anda tetap semangat dalam bekerja walaupun lagi jam makan siang ya Most People. Dan seperti biasa kalau jam-jam segini adalah jamnya dari Market Outlook yang akan ngabarin ke kita gimana sih perkembangan IHSG di jam istirahat siang hari ini. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita dengerin bareng-bareng Pangeran Punca di Market Outlook. Silakan Punca.
1: Market Outlook. Tune in, trade on.
2: Selamat siang Putri, selamat siang juga untuk most people. Anda kembali mendengarkan Market Outlook bersama saya Pangeran Punce. Indeks harga saham gabungan di sesi peragangan pagi ini ditutup naik 0,36% di angka 7.118 setelah sebelumnya sempat mencapai level tertinggi di angka 7.204 dengan volume 262,23 juta lot berpindah tangan senilai 12,33 triliun rupiah. Kenaikan IHSG ditopang oleh saham perbankan, pertambangan emas, dan otomotif. Namun kenaikan IHSG juga terdisrupsi oleh terkoreksinya sejumlah saham konglomerasi menjelang pengumuman peninjauan indeks investasi Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

0: pada 12 Mei mendatang. Yang harus menjadi catatan bahwa review MSCI Mei 2026 ini agak aneh untuk Indonesia karena MSCI masih membekukan penambahan saham baru dan upgrade size segmen sambil menunggu evaluasi reformasi pasar Indonesia di bulan Juni. Jadi secara mekanik peluang inclusion praktis sangat kecil bulan ini sampai menunggu review lanjutan di bulan Juni. IHSG hari ini diperkirakan akan ditutup di atas angka 7110.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moose 105.8.

105.8, your best source for all information, most people. Masih ditemenin sama Putri, tapi untuk sebagai informasi terakhir, Putri mau kasih tahu ke Anda yang dimana Google, Microsoft, dan XAI disebut akan mengizinkan pemerintah Amerika Serikat menguji model AI mereka sebelum rilis ke publik. Jadi memang langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menekan ancaman keamanan cyber. Memang langkah ini

Ini muncul setelah model AI Mythos milik Anthropic memicu kekhawatiran serius soal dampaknya terhadap keamanan cyber dan mendorong White House untuk mempertimbangkan proses peninjauan formal terhadap AI. Selain itu, memang lembaga ini juga akan melakukan penelitian dan pengujian setelah model AI diterapkan, dan hingga saat ini, Pusat Standar dan Inovasi AI telah menyelesaikan lebih dari 40 evaluasi model AI ini. Jadi, Mythos menurut Anthropic jauh lebih unggul daripada model lain dalam hal keamanan cyber, memicu gelombang kekhawatiran di kalangan pemerintah, bank, dan perusahaan utilitas selama sebulan terakhir. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang Putri sampaikan bisa bermanfaat buat Anda. Sekarang saatnya Putri pamit karena Dika Pramunegara udah standby untuk nemenin Anda selama 2 jam di Daily News juga sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan nanti sore Mas People akan ada Bapak-Bapak ID yang akan hadir di Drive Time bersama dengan Aisyah Fabian, tepatnya di jam 6 sore, jadi jangan sampai Anda ketinggalan untuk dengerin obrolan serunya, karena akan lucu banget tuh pasti, kalau bapak-bapak ID yang datang. Putri pamit, have a great day, kita ketemu lagi besok, bye-bye.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPK tegaskan komitmen reformasi penegak hukum. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan jalan HR Rasuna Said sebagai lokasi baru CFD untuk mengurangi kepadatan di Sudirman Tamrin, sekaligus memperluas ruang publik warga. Rencana tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan Rasuna Said setelah pembongkaran tiang monorel dan revitalisasi trotoar di Koridor Kuningan, Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita utama. KPK merespons arahan Presiden Prabowo Subianto soal reformasi aparat penegak hukum dengan menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan korupsi dan pengawasan internal lembaga. KPK menilai reformasi aparat penegak hukum penting untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Lembaga antirasuah tersebut juga menegaskan siap bersinergi dengan pemerintah serta aparat penegak hukum lain dalam menjalankan agenda reformasi. Memasuki berita terakhir, Iran mulai memulihkan fasilitas minyak dan gas yang rusak akibat serangan dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran menargetkan sebagian besar kapasitas pengolahan dan distribusi energi dapat kembali beroperasi dalam 1 hingga 2 bulan guna menjaga pasokan energi nasional dan ekspor minyak. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Moose 105.8, your fast source for all information.

Debbie Gibson, Only in My Dream, yang menjadi pembuka di Daily News bersama Dika Pramonegara sampai jam 3 sore nanti, most people. Kalau sampai saat ini, apa yang hanya menjadi mimpi Anda, most people? Tetap semangat untuk mengejar mimpinya ya, karena pasti akan selalu ada jalan dan ada waktunya. Cie, gitu. Dan langsung aja nih, mungkin buat yang ada yang lagi ulang tahun juga hari ini ada lagu yang pas banget untuk Anda ya. Dari Stevie Wonder, Happy Birthday.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Alpe Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas jalan Insinyur Haji Juanda yang mengarah Harmoni. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai cenderung sendat. Imbas meningkatnya volume kendaraan dan antrian menjelang traffic light. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Kramat Raya yang mengarah ruas jalan Jatinegara. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Tomang Raya yang mengarah ruas tol Jakarta Tangerang maupun ruas jalan S. Parman. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar, hanya sedikit sendat menjelang traffic light. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Alpe Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8

Most People Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengikuti rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-48 yang berlangsung di Cebu, Filipina pada 7 hingga 9 Mei 2026. Menurut Erlangga, KTT ASEAN tahun ini akan fokus membahas dampak konflik geopolitik global terhadap kawasan Asia Tenggara, terutama terkait stabilitas ekonomi, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Dan sebagai bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-48 digelar juga AAC di mana akan digelar hari ini 7 Mei dan pertemuan tersebut merupakan agenda tahunan para menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN di mana pada tahun ini Filipina menjadi ketua ASEAN 2026 memimpin jalannya pertemuan. Erlangga menjelaskan terdapat 19 priority economy deliverables yang ditargetkan diselesaikan ASEAN sepanjang 2026. Program tersebut mendukung 5 fokus utama yakni penguatan perdagangan dan investasi, percepatan transformasi digital, integrasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi, serta pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Most People Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta menuju 5 Abad pada 9 hingga 10 Mei 2026 di koridor Jalan HR Rasuna Said Setiabudi Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan lokasi tersebut dipilih karena koridor Rasuna Said dinilai telah menjadi ikon baru transformasi Jakarta sebagai kota global. Dia menyampaikan kawasan tersebut dipilih sebagai pusat kegiatan karena koridor Rasuna Said merupakan urat nadi Jakarta dengan aktivitas yang sangat tinggi. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati yang juga Ketua Harian Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta mengatakan keberadaan gedung kedutaan besar dan berbagai pusat ekonomi menjadi kawasan tersebut menjadi sebagai simbol transformasi baru Jakarta. Melalui integrasi unsur pemerintah, diplomatik, dan swasta, koridor Rasuna Said menjadi bukti komitmen Jakarta dalam mewujudkan kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan pencanangan HUT ke-499 dirancang dengan konsep yang memadukan unsur budaya dan modernitas kehidupan perkotaan.

Most People, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI merangkul New Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia. New Media Forum adalah wadah berhimpun para pegiat media baru atau bisa dikenal sebagai homeless media. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan kehadiran pelaku New Media mencerminkan upaya pemerintah menjangkau publik secara lebih luas, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga kanal digital yang berkembang seiring perubahan teknologi dan sosial kemasyarakatan. Hal itu dikatakan Kodari dalam jumpa pers di Jakarta Rabu kemarin, di mana ia mengatakan New Media Forum merupakan wadah kolaborasi sejumlah pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media dan kini bertransformasi menjadi entitas media baru. Sejumlah platform yang tergabung dalam forum tersebut antara lain Vokatif, Indozone, Dagelan, dan Indomusikgram. Kodari menambahkan keberadaan New Media sebagai realitas komunikasi digital yang memiliki jangkauan besar dengan jumlah pengikut yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta serta total tayangan bulanan hingga miliaran. Meski demikian, ia mencatat masih terdapat sejumlah isu yang perlu diselesaikan oleh New Media, baik dalam relasinya dengan media konvensional maupun lembaga seperti Dewan Pers. Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah penerapan prinsip keberimbangan informasi atau cover both side. Jangan kemana-mana, Most People. Dika Pramudegara masih akan menemani Anda sampai jam 3 sore nanti. So, stay tuned right here.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bahlil pastikan CNG tetap disubsidi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Panglima TNI menunjuk Letjen TNI Robi Herbawan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dalam rangka mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan TNI. Robi Herbawan dikenal sebagai perwira Kopassus yang lama berkiprah di bidang intelijen dan sebelumnya menjabat Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan. Kita beralih ke berita utama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kompres natural gas tetap akan mendapat subsidi jika nantinya digunakan sebagai pengganti LPG 3 kg untuk masyarakat. Pemerintah saat ini masih mengkaji skema subsidi dan pengembangan tabung CNG rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor LPG. Bahlil menyebut harga CNG bisa lebih murah sekitar 30-40% dibanding LPG karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping untuk membahas konflik Iran, perdagangan, dan stabilitas energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia pada 14-15 Mei 2026 di Beijing, China. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

Kita memasuki jam kedua, Most People di Daily News. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengungkap masa ideal jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, di mana Sekretaris KPRP Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri menyebut tidak ada pembatasan masa jabatan yang diusulkan oleh pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja ia menyebut idealnya Kapolri menjabat 2 hingga 3 tahun untuk kepentingan regenerasi. Dalam prosesnya, penasihat Presiden bidang Kamtipnas dan reformasi kepolisian itu mengatakan sempat ada perdebatan soal apakah Kapolri akan dipilih melalui DPR atau tidak. Akan tetapi Doviri menyebut KPRP akhirnya memutuskan usulan pemilihan Kapolri tidak perlu diganti dan tetap seperti yang saat ini berjalan. Hanya saja diskusi berlanjut pada pengaturan masa jabatan yang perlu dibatasi atas kewenangan dari Presiden. Oleh karenanya dibahas juga skema jenjang karir untuk perwira tinggi Polri. Dalam pembahasan itu, Dovir mengatakan untuk menjadi pati, setiap anggota harus memiliki masa dinas perwira atau MDP minimal 25 tahun, kemudian mengikuti pendidikan tinggi seperti Sespimti dan Lemhanas sederajat. Dia menjelaskan ketika seorang anggota Polri lulus Akpol di usia 22 tahun akan ada pensiun pada 58 tahun, maka akan memiliki sisa waktu dinas sebagai pati selama 11 tahun. Doviri mengatakan selama waktu itulah pati Polri harus memiliki banyak pengalaman sebelum nantinya menjadi Kapolri. Yang menyebut bagi pati Polri dengan pangkat Brigjen paling tidak harus bertugas selama 3 tahun sebagai direktur, kepala biro ataupun wakapolda.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Alpte Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauannya dari ruas jalan Tentara Pelajar yang mengarah Palmerah. Untuk saat ini situasi lintas terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Angkasa yang mengarah ruas jalan Gunung Sahari. Untuk saat ini situasi lintas terpantau ramai lancar, hanya sedikit tersendat menjelang traffic light. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Selipi Satu mengarah jalan Kebangkitan Utama. Untuk saat ini situasi lintas terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Alpte Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8

Most People, Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan aturan baru yang memisahkan produk simpanan dengan produk investasi di bank syariah melalui peraturan OJK nomor 4 tahun 2026 tentang penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah. Aturan yang mulai berlaku sejak 29 April 2026 itu diterbitkan sebagai upaya memperkuat fondasi industri perbankan syariah sekaligus meningkatkan daya saing sektor tersebut. Dan dalam beli

Tersebut OJK menegaskan pemisahan antara produk dana pihak ketiga seperti tabungan, deposito, dan giro dengan produk investasi perbankan syariah. Produk investasi perbankan syariah diidentifikasikan sebagai dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad sesuai prinsip syariah dengan risiko investasi ditanggung nasabah investor. Melalui aturan ini, produk investasi syariah diwajibkan menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko yang mencerminkan karakter investasi sesungguhnya menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah. OJK menyebut model bisnis serupa telah ditetapkan di sejumlah negara dengan sistem keuangan syariah maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi melalui skema profit sharing investment accounts. Dalam aturan tersebut, OJK juga mengatur penerapan tata kelola, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, hingga perlindungan konsumen bagi nasabah investor produk investasi syariah. Selain itu, bank syariah yang sudah memiliki produk investasi sebelum aturan berlaku diwajibkan menyesuaikan produknya paling lambat 2 tahun sejak POJK diundangkan atau hingga masa akad berakhir. OJK menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027 khususnya untuk memperkuat karakteristik industri perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Most 105.8. Your best source for all information.

0: itu akan mudah.
1: Pasar modal atau saham tuh aduh jelimet.
2: Saham itu buat berinvestasi.
3: Untuk mengetahui saham mana yang seksi.
0: Definisi saham itu adalah
4: Most Market. Tune in, trade on every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
5: Halo Most People, saya Raja Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

Most People, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas Rahmat Pambudi menyatakan rencana kerja pemerintah 2027 dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional. Kedelapan klaster dengan total 60 program tersebut yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, penurunan jumlah orang miskin, ekonomi kerakyatan dan desa, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Untuk kedaulatan pangan, program kerja mencakup 5.000 kampung nelayan merah putih, beberapa ribu kapal ikan modern, dan yang lainnya. Kemudian dalam kemandirian energi dan air mencakup mandatory biodiesel 50 atau B50 dan bioetanol 20. Selanjutnya eksplorasi 10 blok migas baru, elektrifikasi 10.000 desa, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Klaster selanjutnya itu pendidikan mencakup makan bergizi gratis anak sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, bantuan perlengkapan sekolah. Kemudian yang keempat yaitu kesehatan mencakup MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Yang keenam, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana yang mencakup program JNC Wall, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, gerakan ASRI, dan juga 3 juta rumah. Selanjutnya, ekonomi kerakyatan dan desa dengan program 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan percepatan pembangunan daerah 3T. Seluruh agenda 8 klaster tersebut didukung dengan pembangunan pusat data nasional, pemberantasan judi online, pemberantasan penyelundupan, serta pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di Kabar Negara masih di Daily News, Most People, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan normalisasi Sungai Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir. AHY mengatakan sebetulnya normalisasi Sungai Ciliwung dari 33,69 km sudah separuh lebih atau 52% yang dituntaskan. Sedangkan sisanya pemerintah mempercepat dikarenakan terdapat beberapa titik yang sudah teridentifikasi untuk didahulukan pengerjaannya. Dan oleh karena itu, sisa normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km diharapkan bisa dilakukan secara progresif dan semoga tidak ada hambatan yang terlalu berarti. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Stuti juga menyampaikan bahwa tantangan dalam normalisasi Sungai Ciliwung yakni soal pembebasan lahan. Kementerian PU saat ini sudah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu. Dan informasi tadi menjadi akhir dari siaran saya hari ini, Most People. Terima kasih ya sudah memberikan atensinya. Dan besok saya nggak siaran dulu, Most People. Kenapa? Karena Most Market pindah jam tayang, pindah harinya juga. Jadi seperti biasanya hari Rabu jam 3 sampai jam 4, kali ini mulai besok akan on air atau tayang setiap hari Jumat dari jam 1 sampai jam 3. Masih bersama Tommy Cokro, Pangeran Punce, dan juga pastinya Mas Edi Pranasidi. Jangan lewatkan juga, kalian juga bisa nonton di live TikToknya di @mos1058 yang centang biru. Kalau gitu Dika pamit, sampai ketemu lagi insyaallah hari Senin depan, Most People. Salam sehat selalu, bye.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kapolri sebut penguatan Kompolnas tak perlu UUU baru. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI, radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, menyoroti potensi konflik kepentingan di balik langkah pemerintah menggandeng sejumlah media digital non-konvensional sebagai mitra komunikasi pemerintah. Amelia menilai, fenomena homeless media memang tidak bisa lagi diabaikan karena telah menjadi bagian dari ekosistem informasi digital yang mempengaruhi opini publik. Kita beralih ke berita utama kali ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai penguatan Kompolnas tidak perlu dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru. Menurut Listio, penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. Hal tersebut disampaikan Sigit menanggapi usulan ex-komisioner Kompolnas Pongki Indarti yang mendorong pembentukan undang-undang Kompolnas sebagai dasar hukum yang lebih kuat bagi lembaga tersebut. Memasuki berita terakhir, sekelompok anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat telah menyerukan kepada Departemen Luar Negeri untuk mengakhiri kebungkaman pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai kemampuan nuklir Israel. Dalam surat yang dikirim kepada Menlu Marco Rubio, para politisi Partai Demokrat menilai transparansi sangat penting di tengah memanasnya perang AS Israel melawan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Most 105.8.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hi, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Layang MBZ, dari arah Cikunir ke arah Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya di Tol

0: Gorawi, dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi terakhir di Tol Japek, dari arah Cibitung kilometer 23 ke arah Cikarang Barat kilometer 28100 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur tengah dan kanan. Lalu untuk arah sebaliknya, dari arah Cikampek ke arah Cawang terpantau lancar. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Moose 105.8, your best source for all information.
3: Yo, hey, check this out.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas public speaking for beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Most 105.8

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ya, dengerin Most terus, itu akan mudah.
2: Pasar modal atau saham tuh aduh jelimet.
3: Saham itu buat berinvestasi.
4: Untuk mengetahui saham mana yang seksi.
1: Definisi saham itu adalah
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punce, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
5: Most 105.8.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang Dirjen Permasyarakatan siapkan 70 dapur MBG di lapas dan rutan. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya melakukan pengurukan sungai untuk mencegah banjir. Langkah tersebut dilakukan karena Jakarta masih sering diguyur hujan deras, meski BMKG memprediksi periode El Nino berlangsung hingga September 2026. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktorat Jenderal Permasyarakatan menyiapkan sekitar 70 lokasi SPPG di berbagai lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Dirjen Permasyarakatan Masyudi mengatakan, pemanfaatan lahan lapas dan rutan untuk dapur MBG menjadi bagian dari dukungan terhadap program pembunuhan gizi pemerintah. Menurut Masyudi, pemerintah kembali menambah 7 lokasi dapur MBG dan saat ini tengah memproses 20 lokasi tambahan yang direncanakan diluncurkan dalam waktu dekat. Dan untuk berita internasional, anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Rejai mengatakan Teheran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

0: sudah jam 4 sore waktunya Drive Time barengan Aisyah Fabian. Dibuka dengan Phil Collins dan Genesis, Find a Way to My Heart. Find a way to your heart, gimana caranya most people? Apakah lewat jokes-jokes? Karena kan katanya ya, katanya yang ganteng itu akan kalah sama yang lucu. Ketawa lagi si Nujul. Coba, saya juga akan kasih tebak-tebakan untuk Anda. Jadi kita buka nih Drive Time-nya pakai tebak-tebakan. Sore-sore gini antara minum kopi atau makan buah, ya nggak sih? Gimana Jul, menurut lo? Antara minum kopi atau makan buah. Mungkin kan kalau buat yang umuran-umuran gue lebih memilih buah nih, snack-snack sehat.
1: Minum kopi sih.
0: Ya gue juga sih, tapi kopi dengan buah juga oke ya. Tapi buah apa yang suka naik angkot?
1: Waduh, buah yang suka naik angkot. Oh, tahu.
0: Apa?
1: Pir.
0: Kenapa?
1: Pir, kiri pir.
0: Ya, kiwi.
1: Kok kiwi?
0: Kiwi bang. Sorry banget, most people, kita tuh lagi pemanasan. Karena nanti Drive Time akan kedatangan tamu spesial. Siapakah itu? Cek dong Instagramnya mo1058 underscore. Dan ikutan juga question boxnya sudah kita post di Instagram, supaya Anda juga bisa kasih jokes receh andalan Anda. Dan nanti kita adu di jam 6 sore.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: Most 105.8, your best source for all information. Kiss dengan I Was Made For Loving You. And I Was Made To Play You some good, good tunes from the 80s and 90s. Only on Most 105.8. Jadi kalau Anda mau request, boleh banget. Langsung dong di WhatsApp di 0818-1080-1058. Sambil kasih jokes receh andalan Anda, most people. Karena nanti kita akan kedatangan tamu, yaitu Bapak-Bapak ID di studionya Most. Seru kan? Nungguin ya joke saya. Padahal enggak, stop Aisyah, stop. Jangan ngejokes lagi dulu. Oke, kita ngomong serius dikit deh, most people. Kalau ya, Anda tadi perjalanan dari rumah ke kantor makan waktu yang lebih daripada biasanya, itu tuh sering banget gak sih terlintas dalam pikiran Anda, aduh coba ada jalan pintas, ada inilah, ada itu, coba bisa lebih cepet lagi nih. Ya tapi gimana? Ya setidaknya itu sih yang selalu ada dalam pikiran saya ya. Ini baru perjalanan dari rumah ke kantor. Gimana kalau dari bumi ke Mars? Ada kosmolog asal Brazil yang secara tidak sengaja menemukan metode yang bisa memangkas waktu perjalanan pulang pergi dari bumi ke Mars. Hanya menjadi 153 hari atau sekitar 5 bulan. Dan ini jauh lebih singkat dibandingkan misi konvensional yang memakan waktu hampir 3 tahun. Dengan teknologi saat ini, perjalanan ke Mars saja sudah memakan waktu 7 hingga 10 bulan. Nah, sampai di sana, astronot juga nggak bisa langsung kembali ke bumi. Bumi dan Mars hanya berada pada posisi ideal untuk perjalanan hemat bahan bakar setiap 26 bulan sekali, sehingga mereka harus menunggu jendela kepulangan. Ini artinya, total perjalanan PP bisa mendekati 3 tahun penuh. Nah, lihat aja tuh Matthew McConaughey di Interstellar, nggak pulang-pulang.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang, terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Kita beralih ke lokasi selanjutnya, di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi, terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 0 sampai kilometer 2 arah Slipi terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan kilometer 6 sampai Senayan kilometer 9 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Moves 105A.

Most Modify Fade, your best source for all information. Pengennya sih kayak part time aja gitu loh, most people ngeliatin social media, jangan full time. Karena lagunya dari Stevie Wonder, Part Time Lover. Dan Meta akan pakai AI untuk deteksi usia pengguna lewat foto dan juga video. Jadi Meta ini udah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memindai foto dan video supaya bisa mendeteksi pengguna anak di Instagram dan juga Facebook, termasuk yang sengaja mencantumkan tanggal lahir orang dewasa. Tulis Meta dalam newsroomnya, kami juga menambahkan analisis visual sebagai teknik baru untuk mendukung upaya pendeteksian kami. Teknologi ini memungkinkan AI kami memindai foto dan video guna mencari petunjuk visual mengenai usia seseorang yang mungkin terlewatkan oleh teks. Kami ingin menegaskan, ini bukanlah pengenalan wajah. AI kami menganalisis ciri-ciri umum dan petunjuk visual, misalnya tinggi badan atau struktur tulang untuk memperkirakan usia seseorang secara umum. AI ini tidak mengidentifikasi orang tertentu dalam gambar. Jadi teknologi analisis visual ini merupakan bagian dari serangkaian pembaruan sistem verifikasi usia Meta. Karena sebelumnya, Meta sudah menggunakan AI untuk menganalisis seluruh profil pengguna mulai dari postingan, komentar, bio hingga caption foto. Dan analisis tersebut dilakukan untuk mencari petunjuk kontekstual seperti perayaan ulang tahun atau sebutan tingkat kelas sekolah yang mengindikasikan pengguna berusia di bawah umur. Nah, tapi sekarang analisis visual ditambahkan untuk memperkuat deteksi dari sisi yang tidak bisa ditangkap oleh teks. Kayak bagus sih ya, most people, karena ini kan semakin concerning juga penggunaan sosial media oleh anak-anak di bawah umur. Dan semakin banyak juga negara-negara yang menerapkan kebijakan secara official ya, supaya tidak ya sesuai lah sama umurnya. Seperti Facebook itu wajib berusia minimal 13 tahun.

Dan pengguna yang berusia kurang dari 18 tahun akan otomatis didaftarkan sebagai akun remaja atau teen accounts. Sedangkan kalau misalnya di Instagram sendiri 16 tahun kan. Gitu. Jadi Meta memperkuat lagi nih deteksi dari sisi yang tidak bisa diungkapkan oleh teks sebelumnya, supaya ada proses verifikasi yang juga lebih detail, supaya metanya nanti gak bisa disalahin.

Most 105.8, your best source for all information. Whew. Wild night. Yes, we are going to have a wild night with Bapak-Bapak ID di Drive Time sore ini. Ini saya sedang menunggu kedatangannya para bapak-bapak nih ke sini. Dan untuk Anda yang sedang menunggu juga kapan ya mau ke Jepang. Ini lagi spring bagus banget lagi. Kini saya lagi ngeliat nih ya, kebun bunga yang mempercantik kaki Gunung Fuji. Pink semua gitu most people. Jadi selama beberapa minggu dalam setahun, kebun-kebun di sekitar Gunung Fuji ini berubah menjadi karpet merah muda ya, pink gitu, putih dan ungu yang sangat memesona. Jadi gak cuman sakura aja. Ya, lokasi festival bunga Shibazakura Fuji itu bisa Anda jangkau dengan bus dari stasiun Kawaguchiko. Ah, kangen banget stasiun Kawaguchiko. Terus Anda kayak kesannya udah sering banget gitu bolak-balik ke Jepang. Kalau misalnya Anda datang dengan kereta, bisa turun di stasiun Kawaguchiko dan naik bus ke festival yang biasanya memerlukan waktu perjalanan selama 30 menit. Kalau Anda mau nyewa mobil juga bisa, itu 25 menitan. Jadi faktanya, festival bunga Shibazakura Fuji diselenggarakan di area 5 Danau Fuji dan paling dekat ke Danau Motosuko. Tergantung cuaca, bunga yang sedang bermekaran itu bisa tiba-tiba bertepatan dengan hari libur nasional Jepang yang disebut dengan Minggu Emas. Dan Shibazakura itu tuh bukan bunga sakura, melainkan suatu jenis bunga yang dikenal dengan lumut phlox gitu. Ini sebuah, katanya sih memang sebuah pandangan yang langka. Festival bunga Shibazakura Fuji ini menarik perhatian banyak orang setiap tahunnya. Di sekitar April sampai akhir bulan Mei. Masih bisa. Apalagi bulan Mei masih banyak juga long weekend nih most people. Tapi sayangnya kalau mau melakukan perjalanan-perjalanan impulsif ya, sekarang-sekarang ini kayak agak sulit karena harga pesawat mahal.

0: Most 105.8, your best source for all information. Hari ini bukan rumor nih, maksudnya bukan gosip juga, rupiah bangkit ke 17.333 per dolar Amerika Serikat sore ini ya, itu penutupannya. Dan IHSG pun juga menguat di sore ini, yang dimana ada 361 saham menguat. Tapi kan untuk ngomongin lebih lanjut, kita berikan kepada expertnya, Pangeran Punca. Ini dia Market Outlook sore.
1: Market Outlook, tune in, trade on.
2: Thank you Aisyah, halo selamat sore most people. Anda kembali mendengarkan Market Outlook bersama saya Pangeran Punce.

0: ISG di sesi peragangan hari ini ditutup naik 0,15% di angka 7.174 setelah sebelumnya sempat mencapai level tertinggi di angka 7.204 dengan volume 420 juta lot berpindah tangan senilai 22,46 triliun rupiah. Kenaikan IHSG ditopang oleh saham perbankan pertambangan emas dan otomotif. Namun kenaikan IHSG juga terdisrupsi oleh terkoreksinya sejumlah saham konglomerasi menjelang pengumuman peninjauan indeks investasi Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada 12 Mei mendatang. Yang harus menjadi catatan adalah review MSCI Mei 2026 ini agak aneh untuk Indonesia karena MSCI masih membekukan penambahan saham baru dan upgrade size segmen sambil menunggu evaluasi reformasi pasar Indonesia di bulan Juni. Jadi dengan kondisi ini peluang inclusion praktis sangat kecil bulan ini sampai menunggu review lanjutan di bulan Juni. IHSG besok diperkirakan akan kembali menguji level psikologis 7.200 hingga 7.250.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moves 105.8.
2: Moves 105.8. Your best source for all information.

Duran Duran dengan White Lines, most people di Drive Time barengan Aisyah Fabian. Tapi kalau White Lines-nya itu ada di udara, kayak apa tuh kira-kira? Ya ini Jepang tuh soalnya meluncurkan rudal dan menenggelamkan kapal perang tua di perairan Filipina dan Taiwan hari Rabu kemarin. Dan ini membuat China marah. Karena peluncuran rudal itu merupakan bagian dari latihan militer gabungan yang melibatkan pasukan Amerika Serikat, Australia, Filipina, Jepang, Prancis, New Zealand, dan juga Kanada. Dan latihan ini judulnya Balikatan, yang berlangsung selama 19 hari dan akan berakhir hari Jumat besok. Para pejabat mengatakan pasukan Jepang menembakkan dua rudal tipe 88 dan misil ini mengenai kapal korvet Angkatan Laut Filipin yang sudah dipensiunkan. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menhan Filipina Gilberto C. Theodore mengamati peluncuran itu di provinsi Ilocos Norte sekitar 400 km dari Taiwan. Ada rilis resmi dari Kemhan Jepang ya, Ustai Shinjiro dan Gilberto bertemu dan itu berbunyi partisipasi berkelanjutan pasukan bela diri Jepang dalam pelatihan lapangan selama latihan Balikatan 4126 yang diselenggarakan bersama oleh Filipina dan Amerika Serikat melambangkan pendalaman kerjasama operasional antara kedua negara. Kedua menteri menegaskan kembali penolakan keras terhadap setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau pasukan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Nah, menanggapi latihan bersama dekat Taiwan, Cina murka nih most people. Mereka bahkan mengecam peluncuran rudal tersebut. Cina ingin mempertahankan Taiwan yang berambisi melepaskan diri dari Cina dan mencari dukungan dari luar. Diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Yan, ini contoh lain upaya kelompok sayap kanan Jepang untuk remiliterisasi Jepang. Jepang, lanjutnya nih, tidak hanya gagal merenungkan secara mendalam kejahatan historis, tetapi telah mengirim pasukan militer ke luar negeri dan menembakkan rudal dengan dalih kerjasama keamanan. Semakin panas kayaknya ya hubungan antara Jepang dan Cina. Tapi kalau di sini kita tembakkan rudal dengan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an yang menjadi ciri khasnya Most Radio seperti yang satu ini nih Most People. Ya kan? Jadi happy gitu. Nah, untuk Anda yang mau request, sebentar lagi akan dibuka drive and request-nya. Jadi langsung aja WhatsApp di 0818-801058. Please dong sambil kasih jokes terbaik Anda. Because jokes is everything.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPPOD dorong anggaran pilkada ditanggung penuh oleh APBN. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menyebut penanganan Kali Ciputat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Justru Benyamin mengatakan, masalah tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Kita beralih ke berita utama kali ini. Analis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Eduardo Edwin Ramba mendorong agar operasional pelaksanaan pilkada kada dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Eduardo berpandangan salah satu persoalan yang cukup pelik dalam kepemiluan Indonesia karena APBD digunakan untuk pembiayaan pelaksana pemilihan umum. Dan untuk berita yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Filipina merosot ke level terendah dalam 5 tahun terakhir pada kuartal pertama 2026. Pejabat berwenang menyebut, melambatnya roda ekonomi negara tersebut tak lepas dari konflik Timur Tengah dan skandal korupsi besar-besaran yang menggemparkan Filipina. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

Most 105 Radio, best source for all information. Sudah memasuki jam 5 sore, artinya sudah waktunya untuk drive and request. Udah banyak WhatsApp yang masuk juga di WhatsAppnya Most. Coba ya, ada Jangker. Ini Jangker dengerin saya dari zaman Rock Weekend masih di radio tetangga. Hai, dan sekarang Rock Weekend bisa Anda dengarkan di Most setiap hari Sabtu ya, all day long most people. Dan Jangker ini request One Man in My Heart by Human League, udah saya masukin di playlistnya Drive Time hari ini. Terus dia kasih jokes juga. Jokesnya buat yang lagi di Mesir katanya. Meja siar radio. Asik. Boleh. Ada Ruli Indrawan juga. Nggak request sih, tapi selalu memuji playlistnya. Mantap badai playlistnya. Terus dikasih emoji senyum dan juga jempol. Lalu ada Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Teh Aisyah. Dari Asri mau request dari Richard Marx. Judulnya Right Here Waiting. Tebakannya apa ya? Apa yang dipukul tambah enak? Apa tuh? Jawabannya adalah sambal.

Love is Strong dari The Rolling Stones. Yes, terima kasih ya. Saya juga merasakan Love is Strong dari most people. Udah pada WhatsApp karena mau ikutan drive and request. Hapit, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Bunda Aisyah Fabian, katanya request lagu dari Tesla, Love Song. Selamat menjalankan aktivitas, sehat selalu. Sehat selalu juga, sehat selalu untuk semua most people. Oh, atau katanya Cinderella Don't Know What You Got. Oke, coba nanti saya cariin ya. Ada tour, selamat sore most radio crew dan most people, izin absen drive and request. Lagunya Billie Jean, Michael Jackson. Terima kasih banyak dan tetap semangat menjalani aktivitas pada sore ini. Terima kasih. Oke, thank you. Billie Jean, Michael Jackson, buat yang udah nonton film Michael, ada kan di situ? Penasaran deh, pengen nonton tapi belum-beloman. Tapi tahu kan most people yang pernyataan Janet Jackson gak mau sama sekali terlibat dalam film biopic ini.

0: Jadi emang dia apa ya, kayak gak mau. Ini tuh kayak project ambisiusnya salah satu keluarga, apa, kakak beradik mereka ini, Jermaine ya. Dan menurut Janet Jackson, ini hanya mengambil keuntungan bahkan setelah my brother is no longer here gitu. Sedih ya. Ya udah, langsung deh saya puterin lagunya Billie Jean dari Michael Jackson.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cililitan kilometer 1 sampai kilometer 2 arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Kita beralih ke lokasi selanjutnya, di Tol Japek dari arah Bekasi Timur kilometer 18 sampai Tambun kilometer 19 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya, dari arah Cibitung kilometer 24 sampai Cikarang Barat kilometer 28-100 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh perbaikan jalan di jalur tengah. Memasuki lokasi terakhir, di Tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8.

Itu dia Michael Jackson dengan Billie Jean di The Drive and Request-nya Drive Time barengan Aisyah Fabian. Duh, gini gimana nih most people, LPG 3 kilo kan lagi lumayan jadi perbincangan ya, dan katanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai menyiapkan pengembangan compressed natural gas atau CNG dalam tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran hingga dapur program MBG. Nah, kini pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga. CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana atau C1 yang dimampatkan. Jadi bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan juga digunakan. Nah, selain itu ongkosnya disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Emang tadinya kan kita mikir, ah gimana nih kalau misalnya diganti? Tapi kalau denger lebih murah, kayaknya semua perempuan juga akan happy ya, most people. Termasuk the most beautiful girl in the world, seperti lagunya Prince. Ini langsung akan saya putarkan di Drive and Request. Buat Mas Rahadian nih, terima kasih udah request.

0: Most 105.8, your best source for all information. Karena nanti di jam 6 kita akan kedatangan tamu ya. Kita ngobrolin bolanya, kita majuin nih. Tapi karena tamu kita nanti kan sambil merayakan hari
1: tertawa sedunia.
0: Jadi sebelum kita ngomongin bola, gue punya tebak-tebakan soal bola.
1: Ya Allah, baik lagi dengan jokes ini.
0: Pemain bola yang beratnya 3 kg siapa?
2: Wah, siapa tuh ya? 3 kg enteng banget.
0: Kan kita ini juga nih masalah LPG.
2: Oi.
0: Iya kan? Bambang tabung gas.
1: Ya Allah, mikirnya pemain Eropa.
2: Mikirnya kita kejauhan.
0: Oh, kejauhan. Karena kan kita mau bahas Liga Champion yang kemarin tadi malam ya. Udah leg 2 semifinal antara PSG dan juga Bayern Munchen. Yang di mana di menangkan oleh PSG,
1: ya, ya kan? Betul. Yeah.
0: Sesuai dengan prediksi kita ya Jul kemarin.
2: Iya, yeah, prediksi kita yang bilang bahwa nggak bakal banyak gol dan juga akan bakal lebih banyak meningkatkan pertahanan dan terjadi di malam tadi di mana pertahanan justru yang lebih menunjukkan kualitasnya dibanding lini depan.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Iya sih. Banyak banget chance loh kayak Olise, yeah. Diaz, terus kayak Dwi bagus sih semalam.
2: Yeah,
1: cuman emang dua-duanya kiper juga perform. Neuer sama siapa, yeah. PSG yang favoritnya Kos Jasin? Siapa?
2: Safronov
1: ya. Yeah. Kau menyebut nanti jangan.
0: Tapi seru.
2: Secara permainan ya intensitasnya tetap tinggi, seru. Cuma memang dari sisi performa pemain itu agak bermasalah dari sisi Bayern Munchen.
0: Oke.
2: Banyak yang mengatakan bahwa Olise tidak menunjukkan kelasnya kembali gitu.
1: Iya.
2: Karena Olise kali ini istilahnya adalah dikantongi oleh Nuno Mendes. Padahal Nuno Mendes di leg pertama itu mendapatkan kritikan yang sangat banyak karena oh dia bisa ngantongin memberhentikan beberapa banyak pemain, tapi lawan Olise dia seperti bukan berada di kelasnya. Sekarang kebalikannya. Olise yang tidak berada di kelasnya dan Nuno Mendes stand out.
0: Tapi kan Olise sama Luis Diaz banyak peluang-peluang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Yang tipis-tipis melebar ya nggak sih?
2: Iya. Tapi Luis Diaz yang memang lebih stand out karena dia harus hanya berhadapan dengan si Jerry Emery yang notabene adalah seorang gelandang yang bermain di bek kanan. Jadi bukan murni pemain bek kanan. Sehingga Luis Diaz lebih banyak mendapatkan space, lebih banyak mendapatkan peluang. Cuma dia sempat ada satu momen di mana dia marah-marah ke wasit gara-gara keputusan wasit yang justru harusnya pelanggaran tapi wasit memilih untuk tidak pelanggaran.
0: Nah, itu dia.
2: Banyak,
0: iya kan?
2: Banyak kejadian-kejadian emang dari keputusan wasit yang cukup aneh.
0: Dan itu merugikan Munchen juga kan.
1: Iya,
2: sangat merugikan Munchen dan untuk momen yang pertama sebenarnya João Neves yang momen João Neves handsball itu emang secara law of the game-nya yang dibuat oleh IVAR itu dia tidak handsball karena bolanya ditendang oleh pemainnya sendiri atau temannya sendiri dan jaraknya pun sangat dekat, jadi tidak cukup dinyatakan untuk handsball. Tapi untuk yang Nuno Mendes, saya juga nggak ngerti kenapa handsballnya tidak diberikan dan justru malah pelanggaran untuk Bayern Munchen gitu.
0: Itu kan padahal terjadi di kotak penalti kan,
2: yang João Neves, yang Nuno Mendes tidak gitu.
1: Tapi kan juga ada spekulasi kayak ini gara-gara wasitnya pada dari Portugal nih, sama-sama yang melanggar apa yang kena pelanggaran Portugal, makanya yaudahin aja gitu kan, banyak yang bilang kayak gitu. Protes para penonton.
2: Ya tapi sebenarnya kalau kita berkaca dengan law of the game memang tidak bisa diganggu gugat bahwa itu tidak pelanggaran. Cuma memang ada banyak keputusan wasit yang justru mempengaruhi jalannya laga yang justru malah bikin laganya itu seperti berat ke PSG gitu.
0: Padahal perform

0: Permanya juga banyak yang bagus ya, ya kan, kayak gila terbukti tuh si
1: Harry
0: siapa
1: Kane.
0: Harry Kane lah ya Harry Kane lagi ya yang lain dong
1: siapa
0: si ini aduh siapa yang namanya susah
1: oh Kvaratskhelia
2: oh Kvaratskhelia
0: ya.
1: Kvaratskhelia emang oh, ini Ebola sih karena fun fact-nya ini jadi name. Saya mengabukin nama namanya itu jadi password hotspot saya.
0: Oh, gua
2: harus
0: pikir
2: ditebak.
0: Gua pikir lu mau kasih tahu password ini ATM. Ya enggak bisa,
1: bisa dong.
0: Ribet. Berarti nanti kita akan ketemu ya Jul PSG lawan Arsenal ya.
2: Okay. Semoga Arsenal kalah.
0: Salaman dulu ya, semoga Arsenal kalah.
2: Hari ini saya fans PSG.

Most 105.8, your best source for all information. Drive Time masih barengan Aisyah Fabian. Masih di Drive and Request nih, kita extend sedikit The Most People. Lagunya Richard Marx dengan Right Here Waiting. Jadi kalau Anda dari tadi nungguin lagu requestannya kapan diputerin, mungkin besok. Nggak ada yang bercanda. Jadi ya kalau yang tadi udah diputerin juga alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa menemani Anda nih di perjalanan pulang, dan mudah-mudahan nggak terlalu macet juga, most people. Nah kalau misal macet itu kan kadang-kadang juga ada hubungannya dengan alam ya. Salah satu ini Sabda Alam dari Krisya.

0: Kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Bogor Deddy Arachi mengatakan, rute Trans Jabodetabek Bubulak Jakarta sedang dalam tahap pembahasan. Rencana penambahan rute tersebut sudah disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo Senin kemarin. Kita beralih ke berita utama kali ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kojin mengklaim parlemen tidak pernah menunda pembahasan RUU Pemilu. Kojin pun memberi penjelasan untuk membantah kritik publik yang menyebut DPR menahan atau menunda pembahasan RUU Pemilu. Politikus PKB tersebut mengungkapkan, saat ini DPR RI tengah menugaskan BKD untuk melakukan simulasi terkait revisi UU Pemilu. Dan untuk berita yang ketiga, kerusakan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk akibat serangan Iran jauh lebih luas dan presisi dibanding laporan awal yang disampaikan pemerintahan Donald Trump. Dalam laporannya, The Washington Post menyebut sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer di 15 situr militer AS hancur atau rusak. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Move 105A, your best source for all information.

0: Most 158, your best source for all information. Jadi kemarin ini tanggal berapa, Del? 6.
1: Nah, tanggal 6.
0: Kita memperingati hari tertawa sedunia. Jadi ya kalau ada masalah mah ketawain aja, bukan begitu bapak-bapak?
2: Betul.
0: Cepet banget nih kayaknya.
2: Persetujuan getiri.
0: Emang apa sih masalah yang harus diketawain? Aduh.
3: Kayaknya hidup udah cukup rumit ya Bu ya. Jadi kayaknya tertawa itu kayaknya jadi coping mechanism sekarang.
2: Hah? Ininya kurang deket.
0: Oh, bener, enggak, udah, jangan terlalu deket.
3: Oh, nah, begini aja kan.
0: Nanti menimbulkan fitnah.
4: Kok jadi begini tuh orangnya?
3: Iya, berasa jadi coping.
0: Berarti gimana nih, kalau gitu kita mulai dengan jokes, pakai tema gak sih jokesnya ya?
4: Aduh,
0: susah ya?
2: Ini nih. Sesuai perjanjian.
0: Oh iya ya, benar.
3: Suka ditembak udah, tiba-tiba.
0: Udah gak ada transportasi.
3: Jangan terlalu jujur.
0: Kita bikin tema jokes negara gimana?
3: Aduh. Itu yang bikin saya gak tidur semalam.
0: Oh iya benar. Kita ngomong yang aman-aman aja. Bener. Ya kan, kayak ngomongin ayam.
4: Oh, ayam.
0: Nah, kan banyak itu selalu tebak-tebakan kan. Bener. Ayam duluan apa telur duluan.
4: Bener. Ayam apa yang paling gede gitu.
0: Apa tuh, ayo.
4: Ayam semesta.
2: Si baru tuh tebakan itu.
3: Aduh, ini udah ke 2003 sih. Gimana ketawanya nih kayak gini.
4: Ya, bantu lah Pak.
0: Ayam, kenapa ayam kalau misalnya berkokok merem?
4: Udah hafal.
0: Kalah kita. Oke, enggak bisa gini nih Mas Ipal. Mas Ipal tolong dukung saya ya.
3: Kalau Joko dia
4: itu program enggak tahu ya.
0: Oh iya benar.
4: Maaf, tadi saya program enggak tahu.
0: Oh iya enggak apa-apa deh. Kita mau pakai jokes Debby Sahertian aja kalau gitu mulai sekarang. Kan jokes ibu-ibu lawan jokes bapak-bapak. Ya boleh kita perkenalkan dulu, ada bapak-bapak ID di sini di Drive Time. Halo.
3: Halo, saya Munawir bin Sabin.
4: Halo, saya Tuan Yayat Plafon.
2: Halo, saya Nuang 2000.
3: Kami dari
2: Bapak.
3: Gampang ya dipanggil.
4: Tanya ngikut aja lagi.
3: Gampang dipanggilnya.
0: Ketawa-ketawanya dong.
4: Aduh.
0: Ya, kita lanjut lagi lah nanti deh. Mas Ipal, stay tune terus di The Drive Time.
2: Hey.

0: Mari kita bergabung lagi dengan Bapak-Bapak ID. Terima kasih sudah mampir ke Moz Radio sore ini. Bagaimana kemarin nih Bapak-Bapak merayakan Hari Tertawa Sedunia?
1: Gimana? Ya, kita kan saya gak ngerayain ulang tahun.
0: Beneran? Beneran?
1: Enggak, saya
2: ngerayain. Dia yang ngerayain tapi orang-orang lain gak ada ngerayain ulang tahun dia.
1: Iya. Sebenarnya kami merasa cukup tersanjung ya, kita diundang dari Moz Radio gitu. Karena ternyata yang dari saya dengar kan ini ternyata kita seumuran ya kebanyakan ya.
0: Benar.
1: Jadi kayaknya kalau di atas umur 35 tuh kan udah terlalu mumet. Jadi hari tertawa sedunia tuh sudah pasti dirayakan lah gitu kan. Karena saya sepanjang hari itu ya gitu deh.
0: Agak
3: kalau lu mah setiap hari harus ketawa.
1: Iya, bagi ya namanya juga tukang konten, Bu.
0: Iya, benar. Dan itu kan katanya jadi coping mechanism ya.
1: Betul, Bu.
0: Jadi kalau sedih tertawa, tapi kalau misalnya lagi tertawa tuh sebenarnya sedih.
1: Iya. Ya,
0: oh, serius tiba-tiba.
2: Intinya kita harus bisa mengimpres aja ya apa yang kita dapat dengan tertawa.
1: Iya. Karena pada prinsipnya Bu, ya itu tadi ya, kalau kita ngomongin bapak-bapak, kenapa identik dengan tertawa, ya kalau dari kami merasa bahwa yang pertama adalah dengan tertawa orang akan terlihat menyenangkan, jadi dan orang menyenangkan itu akan sulit ditolak. Nah jadi tertawa itu adalah bagian dari kami, gitu. Jadi kayak contohnya misalnya sesederhana kayak tadi kita menyembunyikan perasaan emosional. Jadi kalau misalnya laki-laki ditanya, lu lagi sedih? Sedih banget, sedih kenapa? Pasti yang dia akan menjawab dengan bercanda. Dan seterusnya itu adalah dengan memancing tertawa. Jadi itu kayak coping mechanism kita tuh untuk tidak terlalu tidak terlalu serius gitu, Bu. Gitu. Berbeda dengan ya contohnya istri saya gitu ya. Kalau memang lagi sedih ditunjukin gitu kan ya. Kalau saya lagi sedih ya paling bengong gitu.
0: Tapi mungkin saya ya sebagai ibu-ibu akan relate dengan istri bapak ayah gitu. Tadi kan ada nih kata-kata jadi sulit ditolak. Emang bener. Ya kan laki-laki lucu itu biasa sulit ditolak.
1: Bener. Ganteng nomor 3, nomor 1 lucu.
3: Nomor 2 nya?
1: Kaya.
2: Langsung nomor 2 aja.
0: Nomor 4 mungkin pakaiannya matching ya. Ini seperti ada salah satu konten ya kan di
1: iya, betul.
0: Sesuai sama warna kulit ya kan. Tapi ini saya lihat-lihat coba nih kita cek. Kok oke, emerald green dan dark grey.
2: Bacain baju saya.
0: Navy dan denim blue enggak ada nih yang pakai.
3: Ini apa ini?
0: Denim blue tapi kan
3: blue black.
0: Rambut kan.
1: Kenapa? Bocah kabupaten gak ngerti
3: warna. Lu kata mama yang jualnya di blue black kata dia.
1: Dikata lu mau wantek.
0: Kampung. Oke, tapi nih ya, setelah sekarang itu udah followersnya 1,8 M. Apakah itu kan milestone? Ya gak sih? Sebenarnya emang ada goal pengen viral gitu atau tujuannya membuat bapak-bapak

0: Pak ID ini tuh apa awalnya?
1: Sebenarnya kalau tujuan awalnya itu memang kita cuma mau berbagi dari keahlian kita masing-masing. Mm-hmm. Ya agak-agak serius jadi jawabnya ya. Nanti ketawanya belakangan aja.
2: Aduh mulai ketawa.
1: Kita kan terdiri dari beberapa orang yang punya keahlian dan di pekerjaan masing-masing. Mm-hmm. Apa yang bisa kita share ke warga. Mm-hmm. Yang intinya adalah kita berbagi karena mungkin kita udah pernah lewati. Kita bisa kasih tahu ke warga. Tapi dengan kita banyaknya juga kasih hal-hal yang baru ke warga, warga juga memberikan hal yang sama. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar sebenarnya. Hmm. Kalau untuk tujuan jadi viral atau apa, nggak ada di pikiran kami sih dari waktu awal buat kayak gitu.
3: Kita malah kaget ya.
1: Betul itu, ya? Sekali.
4: Mungkin nambahin sedikit ya. Kebetulan memang waktu itu ada timing yang pas Bu. Jadi kami posting pertama kali itu di bulan Januari 2020.
0: Oke.
4: Dan sebulan setelahnya pandemi. COVID, pandemi, screen time jadi tinggi. Nah, jadi kebutuhan akan konten, ya orang-orang lagi pada stres dan memang butuh hiburan, akhirnya mereka kan beralih ke media sosial. Dan kebetulan kami menyajikan itu dan ya alhamdulillahnya apa yang kami sajikan diterima gitu. Yang ya inilah ya jokes-jokes yang ini tadi bilang blue black bocah-bocah jokes bocah kabupaten. Ya dan alhamdulillahnya itu diterima dan berangkat dari sebenarnya kalau kita ngomongin bapak-bapak berangkat dari keresahan kami, kita tuh tidak punya sebuah platform di mana itu bisa tumbuh bareng atau belajar bareng yang tadi dibilang Panuang. Nah, kalau kita ngomongin perempuan udah banyak medianya. Nah, tapi kalau untuk laki-laki tidak ngomongin hobi itu enggak ada tuh. Karena kalau misalnya ngomongin komunitas bapak-bapak berkaitan selalu benang merahnya dengan hobi. Bapak-bapak mancing, bapak-bapak sepeda, ada tuh banyak, tapi
0: mobil,
4: tidak
0: mobil,
4: betul, ya otomotif. Kan? Tapi tidak ada yang ngomongin secara bapak-bapak secara holistik yang ngajarin tentang edukasi, sorry bukan ngajarin kali ya, yang mungkin
3: sharing,
4: yang sharing tentang apa namanya finance, yang sharing tentang tips and trick, gimana caranya jadi parenting, nilai-nilai parenting yang dari sisi laki-laki. Nah itu kita nggak tahu gitu. Dan nggak ada sejauh ini yang kita tahu, belum ada yang seperti itu pada waktu itu tahun 2020. Makanya kami bikin ini dan yang alhamdulillahnya diterima. Dan ya alhamdulillahnya sekarang kita udah 1,8. Agak sombong dikit gak apa-apa ya?
0: Boleh dong.
4: Iya. Ya, saya agak jumawa dikit nih soalnya nih. Jadi
0: humble bragging ya. Waktunya.
1: Iya.
0: Tapi dari itu semua udah membuat komunitas yang mancing, bukan mancing keributan ya.
1: Bukan.
0: Iya kan? Mancing agar tertawa bersama. Jadinya most people kalau misalnya mau terus tertawa bersama bapak-bapak ID, dengerin jangan kemana-mana.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
6: Halo selamat sore. Traffic update kali ini bersama dengan saya JB Christopher yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 1 ke arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Kita beralih ke lokasi selanjutnya. Di Tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di Tol Janger dari arah Karangtengah kilometer 10 sampai Kunciran kilometer 14 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Namun, untuk arah sebaliknya yaitu Kunciran kilometer 15 sampai Tangerang kilometer 17-200 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh perbaikan jalan di jalur 2. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8

0: Kita nggak ngerti pakai begitu. Kabelnya aja terbalik, LR-nya terbalik.
1: Ini kita langsung opening aja nih Most People. Saya nggak perlu nyebutin station ID, udah lucu, udah ketawa ya. Jadi kita masih barengan sama bapak-bapak ID yang tadi juga agak sulit untuk memasang headphone-nya.
2: Itu tuh Munawir.
1: Tuh, tadi pas salaman, ini dia Pak Munawir nih, udah saya tandain. Tapi ya, emang kayak hal-hal kecil itu bisa selalu dijadikan konten bercanda, konten jokes atau enggak sama anda-anda sekalian?
0: Sebenarnya bisa, karena jadi apa yang tadi kayak diceritain Pak Munawir, apa yang kita lakukan di dalam sebuah konten itu memang berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang kita temuin kesehari-hari gitu ya. Mm-hmm. Jadi mungkin ada, kadang-kadang tuh kita suka dibilang kalau kita lucu, mm-hmm, kita gak bisa ngelucu. Tapi jadi apa yang kita sampaikan tuh adalah hal-hal keseharian, mm-hmm, yang kita sampaikan, dan ternyata pas kita bawain ternyata lucu ya. Ya, jadi kadang-kadang memang jadi state ke kita kalau kita bisa ngelucu, beban banget tapi kita gak bisa ngelucu. Kalau Pak Munawir bisa.
3: Enggak, saya kebetulan badut sulap.
4: Alhamdulillah itu sampingan.
2: Kadang-kadang nelan pedang ya.
0: Dulu dia sempat nelan pedang zaman pandemi. Kalau sekarang mau dicoba boleh lah.
3: Jangan dong.
0: Jadi dia tuh bisa. Dia bisa. Disuruh request apa, nanti dia akan mengeluarkan suara dan mimiknya dia, coba aja deh.
1: Coba. Request. Ayo coba. Kan tadi udah ada kan. Dikit-dikit ada timpalan-timpalan ya kan. Coba suara pedangnya
0: bagaimana? Pak Munawir menelan pedang.
2: Dung tak tak dung dung dung tak tak dung dung.
5: Malu.
2: Itu kayak kesel tadi.
1: Aduh, mudah-mudahan Most People

0: juga terhibur ya.
1: Karena kan memang di konten bapak-bapak ID itu masalah pribadi pun juga sering ya dijadikan konten. Maksudnya apakah tujuannya untuk ngetawain nasib atau supaya banyak orang yang relate dan bisa tertawa bersama gitu?
2: Kalau kami, apa yang mau sampaikan, kami sampaikan adalah level tertinggi orang untuk ketawa adalah mereka bisa menertawakan
3: diri sendiri.
1: Diri sendiri.
2: Iya. Lanjutin, Pak.
3: Lah.
2: Lupa.
1: Saya juga nungguin nih.
3: Mas gitu dong. Iya. Jadi kalau dengan menertawakan diri sendiri, artinya dia sudah berdamai dengan dirinya.
2: Betul.
3: Gitu. Nah, kalau kita ngomongin yang tadi, hal-hal yang kecil atau hal-hal yang remeh yang kadang-kadang luput, nah itu tuh yang sering kita angkat tuh. Karena kami... yakin kayaknya ini bukan dialamin kami aja deh gitu. Dan artinya kita mencari benang merahnya, terus kami sajikan dengan gayanya bapak-bapak gitu. Yang alhamdulillah ya ternyata banyak yang kayak begitu.
1: Oke, menurut bapak-bapak ya, jokesnya bapak-bapak sama jokes ibu-ibu tuh bedanya gimana?
3: Aduh, serem banget.
1: Ini nih mancing keributan nih.
3: Saya gak bilang joke ibu-ibu gak lucu ya.
1: Cuman garing aja gitu ya. Atau kadang-kadang suka diulang-ulang.
3: Ah,
1: nah,
3: betul.
1: Nah kan, gak apa-apa kan saya ngomong.
3: Iya.
1: Jadi Anda aman.
3: Apa ya yang ngebedain jokes bapak-bapak? Karena ini biasanya yang kalau yang kami bawakan itu adalah lucunya itu kadang-kadang kepala sendiri kan. Nah itu yang tadi dibilang Panuang. Kadang-kadang yang kami sajikan dalam konten adalah kejadian sehari-hari yang menurut kami lucu dan dengan pembawaan bapak-bapak gitu ya, dengan cara ngomongnya yang jadinya tuh garing. Tapi kadang dengan kegaringan itu jadi lucu, karena kalau keluarga saya kebanyakan istri saya gitu ya, tertawanya karena kasihan.
1: Emang biasanya kita kayak gitu.
3: Ya, benar kan, Bu? Iya, betul. Jadi kita sebenarnya usahanya adalah untuk menghibur keluarga dan dengan mendapatkan respon tidak ditertawakan kan kita sedih. Nah, alhamdulillah keluarga saya pengertian gitu. Dan kayaknya bapak-bapak yang lain juga mengalami seperti itu, Bu.
1: Apalagi
3: gitu.
1: Udah 1,8 M ya. Mungkin sekarang udah bukan kasihan tapi lebih apresiasi.
3: Apa bedanya?
1: Support, iya, paling support. Kan? Tapi istri jadi lucu juga apa enggak?
3: Istri saya tuh kebalikannya, Bu, gitu. Jadi kebetulan kalau ya ini balik lagi ke bapak-bapak yang lain mungkin berbeda ya. Kebetulan kalau saya kan agak sedikit doyan ngomong. Nah, istri saya itu kebetulan pendiam dan pendengar.
1: Oke. Okay.
3: Kenapa saya milih dia gitu, Bu, ya? Ini ngomongin dulu pas saya lagi masih pacaran gitu. Saya memilih dia karena saya doyan ngomong. Kalau istri saya doyan ngomong, siapa yang dengerin?
1: Benar.
3: Dua-duanya ngomong tuh gitu.
1: Benar.
3: Kebayang rumah tuh, dan kan kalau kita menikah hampir 90%-nya itu adalah komunikasi pastinya kan gitu. Jadi kebayang tuh, Bu, siapa yang mau gantian kagak ada yang mau ngalah. Jadi
1: akhirnya bisa pencet bel.
3: Jadi kalau saya kebalikan, Bu. Kebetulan istri saya yang penikmat jokes lah gitu.
1: Oh, oke. Okay. Oke. Kak, bapak-bapak yang lain tuh enggak ada yang mau jawab.
2: Sama saya juga. Istri saya kebetulan dia penikmat jokes saya gitu. Karena kalau misalnya saya...
1: Enggak, Anda tahu dari mana? Yakin, Bang, lihat kok bisa ngomong kayak gitu.
2: Aduh, ya juga ya. Jadi saya jadi pengen riset, pengen tanya, pengen cari tahu nanti di rumah. Ya selama ini kenapa saya cocok juga sama dia, karena ya itu apa yang saya share itu menurut saya lucu. Nah, dia alhamdulillah sih sampai saat ini masih mau ngedukung nih. Jadi saya masih awal saya coba ke istri saya lucu, saya coba ke teman-teman, ternyata enggak lucu. Jadi saya lebih milih share ke istri saya.
1: Dicoba dulu nggak sih jokes-jokes yang bakal dipakai untuk konten di rumah gitu?
2: Atau
1: biasanya organik aja?
3: Kalau saya pakai istri saya itu adalah QC-nya, Bu.
1: Oh, oke.
3: Jadi kebetulan kalau misalnya istri saya approve. Biasanya iya nih.
1: Bisa naik.
3: Ada kesempatannya nih gitu untuk bisa ya paling tidak engagement-nya ada bagus, banyak orang yang relate gitu. Kebetulan gitu istri saya.
4: Tapi istri lu ini kan jujur enggak? Eh? Atau cuma support doang? Oh, bagus karena suaminya gitu.
3: Iya, salah satunya mungkin itu.
1: Kan tapi udah 1,8 ya.
2: Benar.
3: Apresiasi.
1: Nanti kita apresiasi lagi juga jokesnya bapak-bapak ID nih di sini di Drive Time. Jadi jangan kemana-mana, most people. Iya.
3: Oh, maksudnya.

0: Most 105.8 your best source for all information. Ini kayak kita sebenarnya ketawa-ketawa tapi tiba-tiba masuk ada pengalaman horor nih. Padahal enggak Most People. Jadi ada yang ketawa-ketawa di luar studio. Terus saya ditanya, itu tadi beneran ada suara ketawa ya? Itu benar-benar
1: itu yang tadi bikin saya jadi tiba-tiba blank gitu. Enggak, emang saya suka blank.

0: Tadinya kita mau ganti segmen nih, jadi kayak wah cerita horor gitu ya kan di malam Jumat ini. Tapi ya kalau di malam Jumat ada sesuatu yang serem-serem ya juga diketawain aja.
1: Benar.
2: Jangan takut ya.
3: Kan ngadu ketawa, bisa ngadu ketawa.
0: Iya, ketawa bareng.
2: Rumah saya jauh, gelap lagi.
1: Udah tua ya. Si takutan.
0: Tapi ya, kalau misalnya menurut bapak-bapak, kenapa orang Indonesia tuh bisa survive gitu loh, lewat humor, lewat joke sehari-hari? Karena mungkin gak pernah atau enggak bapak-bapak sekalian melewati satu hari aja tanpa jokes?
2: Enggak sih.
1: Kayaknya enggak,
2: enggak ya. Kayaknya gak mungkin dah.
0: Kayak bangun tidur udah langsung ada.
3: Iya enggak secepat itu juga.
0: Sarap.
1: Kebetulan emang kita tidurnya di atas jokes.
0: Oh baik.
1: Iya, jok motor.
2: Jok motor. Doang kali bapak doang. Saya enggak.
1: Oh, bangun tidur langsung ngegas.
0: Oh, tapi motornya banyak kan? Kan soalnya jokes. Jokes gitu. Pakai S plural. Cocoknya kita bolehnya nih saya masuk yang jadi.
3: Boleh.
1: Kebetulan. Apa nuang deh yang ngomong?
3: Ayat.
2: Pak, jawab
1: pertanyaan tadi.
0: Ya nggak apa-apa juga. Kalau emang lagi nggak ada rekrutmen ya nggak apa-apa.
2: Boleh kan dulunya bapak.
0: Iya benar. Oke, tapi kita ngomongin yang agak serius nih. Di tengah-tengah isu-isu global ya yang lagi panas-panas ini juga, dan terus dalam sosial media, karena kan bapak-bapak ID ini juga memang kuatnya di sosial media ya kan. Apakah semakin banyak konten yang harus dibuat agar juga meng-cater nih warga-wargi untuk tetap ceria, untuk tetap bisa survive, bisa live their life lah gitu. Karena kan orang Indonesia semuanya kita bisa happy ya karena kita ketawain semua penderitaan kita.
1: Bisa survive karena itu ya.
0: Lah banjir kan kita dibikin
1: benar sekalian aja. Benar.
3: Jadi kalau misalnya dari kami apa yang kami sampaikan tadi ya, karena humor atau entertain itu memang salah satu pilarnya kami. Jadi dari berbagai kategori yang kami punya, baik dari mulai yang paling serius sampai yang paling santai, itu tuh memang harus ada unsur humornya. Baik itu dari copywriting, baik itu dari pemilihan topik atau bahasan yang bakalan kita angkat. Karena kami percaya bahwa humor dan hati yang senang itu lebih mudah untuk menerima informasi yang disampaikan gitu. Jadi makanya bagaimanapun pokoknya kita harus lucu gitu. Oh, tapi ternyata enggak. Beban banget.
1: Iya. Mungkin ini mengkaitkan dengan yang tadi boys. Jadi ya karena kami percaya bahwa orang yang menyenangkan itu sulit ditolak. Jadi semua kategori yang kayak, ya kita kan pengen tumbuh bareng bu. Jadi kayak berbagi pengalaman. Misalnya ada pengalaman waktu itu kayak saya tentang intermittent fasting gitu. Nah tapi informasi itu tidak dibahas, bukan tidak dibahas serius-serius ya, tapi dibungkusnya dengan humor. Jadi orang membacanya yaitu tadi, dengan dibawakan lebih sederhana dan menyenangkan, akan mudah lebih masuk. Akan lebih mudah masuk informasinya gitu, lebih mudah diterima.
0: Nah, ini kan kita most juga radio news ya, dan saya ngomongin news yang serius-serius. Terus habis itu ditanya nih sama atasan kami gitu kan, Aisyah Fabian, kok sekarang suka nyelipin jokes bapak-bapak nih? Nyaman emangnya. Nyaman daripada kita terlalu serius ya. Tapi ini udah ada most people juga yang masuk di WhatsApp, katanya hidup bapak-bapak ID. Daddy Rumopa. Terus ada Hapit, ada Riologi, thank you udah pada join. Abdul Gofar juga. Nah jangan lupa untuk ikutin terus ya konten-kontennya bapak-bapak ID. Ada yang baru dari bapak-bapak ID mungkin?
1: Apanya? Yang baru kita punya program sebenarnya bu. Jadi kebetulan kalau kita ngomongin bapak-bapak ID, basicnya adalah komunitas. Jadi kami pengen punya sebuah komunitas yang bisa saling networking dan ketemu. Nah akhirnya kami bikin ada beberapa acara offline.

0: yang insya Allah warga bisa lihat di feed kami. Kami akan ada persami yang kebetulan ini adalah batch ke 8
1: 7.
0: Nah, kan saya bilang juga apa 7 dari tadi.
1: Tangan 7 mulut 8.
0: Akan ada batch 7 dan itu akan ada di Bandung. Jadi kalau buat warga yang mau ikutan, daftar deh.
2: Tanggalnya tanggal berapa?
0: Tanggal 6 sampai 7 Juni. Jadi kalau bisa ikut bareng daftar, kita nanti berkemping dan berhahahihi bareng.
3: Oh, gitu. Pakai camping.
0: Oke, okay, ada
3: camping. Capek deh kayaknya ketawa mulu.
1: Iya. Dari yang udah-udah sih begitu ya.
3: Nggak, tapi kan gini ya, dengan memberikan konten untuk membuat orang tertawa, kalian juga tertawa. Dulu ada pepatah bilang kalau kebanyakan ketawa besokannya nangis. Pernah nggak itu terjadi?
0: Dalam hati kita nangis. Kita selalu menangis dalam hati. Makanya kami juga banyak sekali berterima kasih kepada kursi Indomaret ya. Karena itu tempat kami bersedih itu. Ya, banyak tertawa, besoknya menangis. Kayaknya itu berlaku hanya untuk anak kecil, Bu. Karena kalau bapak-bapak ketawa tidak perlu besokannya, malamnya aja langsung nangis.
1: nangis dulu. Ketawa
2: habis nangis, ketawa makan gula Jawa gitu.
0: Dia Pak, dia kabupaten.
1: Kampungan.
3: Ada enggak sih sebenarnya kayak sisi lain yang tidak terlihat gitu dari konten-konten kalian?
0: Sisi lain.
3: Pribadi.
1: Mungkin ini ya kali kalau misalnya kami lagi terima DM.
3: Telepon DM.
1: Oh, okay. Kalau telepon enggak, DM. Karena kalau DM kan lebih bisa mikir, menulis dan memahami apa yang orang tanyakan atau orang lagi ceritakan gitu kan ya. Banyak banget tuh orang yang pada nge-DM curhat cerita macem-macem, baik yang dari yang biasa aja sampai yang sampai akhirnya yang kita baca ini gimana cara menanggapinya, ini tuh curhatnya melebihi terlalu dalam curhatnya kita.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Oh oke. Makanya jangan kemana-mana, Most People, nanti kita lanjut lagi.

0: Moves 105.8, your best source for all information.
1: Ngomong aja ngomong tadi.
2: Belajarnya cepat sekali ya.
3: Most 105.8, your best source for all information. Masih barengan sama bapak-bapak ID yang sekarang kita mau ngomong serius.
1: Nah, jadi banyak hal yang tadinya kayak cerita tentang masalah rumah tangga. Terus sampai ada hal yang paling berat, yang menurut kami berat, karena ini kan anonymous ya. Karena banyak juga yang akunnya tidak menyebutkan nama aslinya. Ada yang menurut kami yang cukup berat adalah waktu itu memang lagi rame-ramenya pinjol. Jadi dia cerita dia terlibat pinjol sampai akhirnya dia diteror dan dia dari pekerjaannya semua teman-temannya tuh akhirnya diteror sama si pinjol itu. Akhirnya dia dipecat. Dan dia cerita gimana saya cerita ke istri saya bahwa saya sudah tidak punya pekerjaan. Saya sudah menggadaikan sertifikat rumah. Dan itu semua tanpa sepengetahuan istri saya. Nah, yang kayak gitu tuh yang tadi Panuang bilang butuh kehati-hatian gitu. Kan enggak mungkin ya kalau dia cerita gitu terus kita ketawa kan ya amat sangat tidak sensitif gitu. Ya. Itu bodoh sekali. Nah, artinya itu adalah sisi-sisi yang memang tidak bisa terlihat dari konten kami. Okay. Tapi memang tujuan kami yang alhamdulillahnya adalah sebagai sebuah komunitas yang bisa belajar bareng, yaitu terciptanya di DM. Dan salah satunya juga dengan event offline ini, Bu. Yang tadi yang saya bilang bahwa event offline itu juga bisa jadi ajang ceritanya bapak-bapak, karena ya paling tidak tuh kita butuh safe place untuk bapak-bapak. Nah, yang di situ yang setelah abis hahihi biasanya, ya itu tadi bilang malamnya memang udah mewek-mewekan gitu kan.
3: Api unggun. Sambil pegangan tangan.
1: Sambil gitaran kemesraan gitu kan.
2: Belum pernah lihat kan laki-laki semua berkumpul, masing-masing bercerita, masing-masing saling menguatkan, masing-masing saling nangis. Ada di acara kita. Di tempat kita mereka mau bercerita, nangis-nangis dan terbuka semuanya.
3: Tanggal 6 dan 7 Juni.
2: Ya. Juni.
3: Dan kalau misalnya mau daftar di
1: lewat Instagram kita, di bio-nya itu ada link. Nanti silakan daftar di situ.
3: Oke. Sebelumnya mau DM dulu cerita masalahnya juga boleh.
1: Boleh ya? Banget, Bu.
3: Jadi sebenarnya DM-nya tuh juga terbuka ya?
1: Terbuka.
3: Semuanya mimin.
1: Iya. Total kita pokoknya yang kami yang di dalam dari founder kita semuanya pegang akun itu dan ada SOP-nya kita punya, Bu. Jadi sebelum jam 12 malam itu semua DM yang masuk itu sudah kita baca gitu. Karena ada beberapa kan yang cuma ngirimin reels doang, itu yang saya bingung kenapa sih warga.
3: Ya kan kita tahu sama pasangan juga suka begitu kan.
1: Iya benar, kita tahu itu lucu, tapi kalau dikirimin dan banyak itu kan pusing ya. Nah, ya kita akhirnya punya SOP bahwa semuanya kita baca dan yang tadi untuk yang sifatnya personal yang kadang-kadang di luar kemampuan kami, kami mengarahkan kepada yang lebih ahli. Alhamdulillahnya dengan adanya komunitas ini banyak warga yang pintar-pintar yang mau saling bantu, Bu.
2: Betul.
1: Jadi kayak ada pertanyaan yang tadi yang terkait tentang mental health, ya kita arahkan ke ahlinya gitu, ke psikiater yang kita kenal, yang kita sarankan gitu.
3: Tadi tuh saya baru mau nanya, apakah abis itu ada masalah serius terus kalian berembukan dulu gitu di WhatsApp grup nih, gimana kita jawabnya nih gitu.
1: Kok Ibu tahu banget sih?
3: Bener,
1: kita gitu. Ya itu tadi bentuk kehati-hatiannya adalah karena kalau yang sifatnya apalagi urgensinya tinggi gitu, itu kita ngobrolin dulu internal, terus kita mau apa yang mau kita lakukan untuk ini gitu. Karena kita percaya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya gitu. Warga, bapak-bapak bersatu tak bisa dikalahkan. maaf slogan.
3: Karena kan lawannya emak-emak, ya kan, gen terkuat di dunia.
1: Betul.
3: Sebagai penutup, apakah mau menyumbang jokes untuk most people?
2: Ini Yayat paling jago.
3: Silakan Pak Yayat.
4: Kemarin baru dikasih kue sama Panuang nih saya nih. Kue apa yang banyak polisinya?
1: Ini harus dijawab apa gimana?
4: Gimana sih mainnya?
3: Iya, boleh.
2: Udah lu langsung jawab aja.
4: Black Powerless.
1: Ya, oke.

0: saya, Pak.
1: Hah?
0: Kok lihat yang saya?
1: Eh, kan lu yang keuangan.
2: Di ACC enggak nih gua.
1: Oke ya. Ini saya cari yang paling oke. Yang kira-kira jawabannya ini bakalan susah banget. Bahasa, aduh jangan deh.
3: Jangan ini yang jangan yang nyerempet-nyerempet jurang nih.
1: Iya.
3: Siapa yang menyelamati Anda nih?
1: Benar. Aduh, di yang mahan nih yang aman. Canda gue yang lagi begini lagi. Jadi saya punya satu teka-teki, yaitu adalah daerah di Jakarta yang tidak pernah puasa adalah. Nanti jawabannya bisa di tag atau di DM ke kami. Yang benar, yang pertama yang nanti akan dipilih itu akan dikirim merchandise bapak-bapak ID.
3: Ciledug.
1: Salah.
2: Salah. Dari mana Ciledug?
3: Namanya juga asli.
1: Namanya juga usaha.
3: Terima kasih bapak-bapak ID sudah mampir ke Most Radio.
1: Terima kasih.
3: Sering-sering ya, supaya kita tertawa bersama dan menyebarkan apa energi-energi positif nih ya, buat most people. Ketawa aja deh, ketawa.

0: pertumbuhan ekonomi bisa dekati 6%. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menyebutkan penanganan ikan sapu-sapu di sungai-sungai Jakarta tidak bisa hanya dilakukan sendiri tanpa dukungan daerah penyangga, khususnya wilayah hulu sungai di Jawa Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Asida Balok mengatakan persoalan ikan sapu-sapu di Jakarta berkaitan erat dengan kondisi wilayah hulu sungai yang berada di luar wilayah ibu kota. Kita memasuki berita utama kali ini. Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menkyu Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mendekati 6% meski di tengah tingginya ketidakpastian global. Adapun ketidakpastian global yang dimaksud Purbaya adalah akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga energi dunia. Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memanfaatkan APBN sebagai instrumen utama untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik di tengah volatilitas pasar keuangan global. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menolak kemungkinan pencabutan sanksi terhadap Iran selama Selat Hormuz masih ditutup. Sejumlah negara masih memberlakukan serangkaian sanksi dan langkah-langkah pembatasan lainnya ke Teheran, termasuk Paris. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Moose 105.8.

Moms 25 your best source for all information. Sebentar, saya menapas dulu possible dari tadi ketawa-ketawa. Nah, sekarang waktunya untuk kita movie corner karena sudah memasuki jam 7 di drive time. Yay! Don't blame it on that girl. Lagunya Matt Bianco. Nah, ini emang seorang Elle Woods. Siapa yo? Ingat gak sih apakah nama ini ring a bell dalam pikiran Anda? Mungkin buat yang cewek-cewek ya. Legally Blonde, most people. Yes, seorang perempuan dengan pinky-pinkinya. Terus dia tiba-tiba menjadi lawyer kan. Dulu diperankan oleh Reese Witherspoon. Nah, sekarang akan dibuat prequelnya. Jadi judulnya Elle. Sebuah prequel dari film Legally Blonde resmi merilis teaser trailer yang akan tayang Juli ini. Oh, ternyata udah jadi. Dan memperkenalkan Lexi Mindtree sebagai Elle Woods yang sebelumnya begitu dikenal dengan Reese Witherspoon. Jadi musim perdana Elle akan membawa penonton kembali ke tahun 1995. Jauh sebelum Elle Woods ini masuk Harvard Law School. Oh, jadi apakah si Elle ini adalah series ya? Iya benar, dia akan mulai tayang di Prime Video tanggal 1 Juli, most people. Dan belum tayang pun Prime Video sudah mengkonfirmasi serial Elle bakal lanjut ke season 2. Dan dengan konfirmasi musim kedua ini, penggemar diharapkan melihat lebih dalam transformasi Elle dari gadis populer di sekolah menengah menjadi sosok pengacara ketika dewasa. Disutradari oleh Jason Moore yang sutradaranya Pitch Perfect. Jadi okay, kita mulai agak-agak kebayang ya tone-nya akan seperti apa. Kayaknya lucu juga ya, most people.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Most 105.8 your best source for all information. Setelah melalang buana ke banyak banget festival-festival internasional dari Toronto, akhirnya Crocodile Tears mulai tayang di bioskop Indonesia hari ini. Dan ini salah satu film Indonesia yang pengen banget saya tonton ya, diperankan oleh Marisa Anita. Ada juga Mahardika Yusuf dan Yusuf Mahardika ya. Dan juga Zulfa Maharani. Jadi nih, disutradarai dan ditulis oleh Tumpal Tampu Bolon. Dan ini adalah debutnya Tumpal Tampu Bolon ya, yang tergolong sangat panjang perjalanannya, memakan waktu hingga 8 tahun dari ide awal sampai naik layar lebar. Produser Crocodile Tears, Mandy Marahimin, hai Mandy, membeberkan juga kalau naskah skenario film ini itu digodok sekitar 6 tahun sebelum akhirnya masuk proses produksi di tahun 2023. Jadi emang seserius itu naskahnya Most People. Terus gak cuma naskah, pastinya departemen lainnya pun, ya dong, dari desain produksi sampai harus membangun rumah khusus di area Taman Buaya karena tidak menemukan lokasi yang sesuai dengan spesifikasi naskah. Lalu untuk urusan pemeran, proses casting pun juga menghabiskan waktu hampir 2 tahun. Dan ketiga bintang yang tadi, Marisa Anita, Yusuf Mahardika, dan juga Zulfa Maharani, terlibat dalam menggodok dialog cerita saat reading berlangsung. Coba kita mainkan juga ya, Most People, trailernya.
1: Sudah selesai, Johan.
2: Siapa namanya tadi?
3: Johan, Bang.
2: Kuliah kerja, Jo?
3: Kerja, Bang.
2: Di
3: Taman Buaya.
4: Dulu katanya yang punya tempat itu pasangan suami istri. Terus suaminya hilang. Ada yang bilang suaminya dibunuh sama istrinya.
0: Nah gitu kira-kira Most People, biar makin penasaran. Langsung deh mendingan nonton di bioskop. Tayang mulai hari ini Crocodile Tears.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
6: Halo, selamat malam. Traffic update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 2 arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Memasuki lokasi kedua, di Tol Janger dari arah Tomang kilometer 1 sampai Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di Tol Jor dari arah Moruya menuju Ulu Jami terpantau lancar. Namun, untuk arah sebaliknya yaitu Ulu Jami kilometer 16 sampai kilometer 15 arah Joglo terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan. Dengarkan saya, Andrew Chandra.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8.
7: Your best source for all information.

Most 158, your best source for all information. Bring out your inner child, most people. Untuk Anda penggemar komik One Piece, ini akan dikembangkan menjadi serial animasi atau anime terbaru berjudul The One Piece, yang dimana akan mengadaptasi awal kisah saga East Blue dari manga aslinya. Jadi saga East Blue ini merupakan awal mula perkenalan perjalanan Luffy mendapatkan kapal pertamanya, Going Merry, yang berlayar dan mengumpulkan kru awalnya seperti Zoro dan melawan ancaman lokal sebelum memasuki Grand Line. Berarti mirip-mirip sama serial yang di Netflix ya? Soalnya saya bukan penggemar One Piece, pembacanya ataupun nonton animenya nih, most people. Jadi mereka bersama berlayar melintasi lautan East Blue yang penuh bahaya dan melawan berbagai ancaman sebelum memasuki Grand Line. Nah, saga ini juga memperkenalkan beberapa karakter penting dalam cerita One Piece. Ada Nami, Usopp, dan juga Sanji yang nantinya menjadi anggota kru Topi Jerami. Netflix selaku platform yang akan menayangkan anime ini juga merilis poster untuk serial tersebut, yang dimana menampilkan momen di desa Windmill, tempat Luffy menghabiskan masa kecilnya. Dan serial anime The One Piece ini akan mulai tayang Februari 2027.

Most 158, your best source for all information sebagai orang tua. Kan pasti seneng ya most people kalau ada prestasi anak yang membanggakan. Kalau ada prestasi negara yang membanggakan, ya kita juga seneng. Nah, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diapresiasi oleh pengusaha. Jadi para pengusaha mengapresiasi perekonomian Indonesia yang berhasil tumbuh 5,61% year on year pada triwulan 1 2026. Yang dimana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 4,87%. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengatakan pertumbuhan tinggi ini tidak lepas dari program pemerintah yang dieksekusi dengan cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Anindya dalam keterangan resmi hari Selasa kemarin yang menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi meskipun kondisi global memburuk. Ia menilai capaian ini luar biasa dan patut diapresiasi.

Apalagi dibandingkan negara tetangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat lebih tinggi. Jadi contohnya, Malaysia tumbuh 5,3% dan Singapura 4,6% pada 3 bulan pertama tahun ini. Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Shinta W. Kamdani, juga mengapresiasi capaian perekonomian yang tumbuh pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi Anindya memastikan Kadin akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung dan berpartisipasi penuh dalam berbagai program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh

Most 105.8, your best source for all information. Hasil dari kuartal pertama 2026, apakah itu baik juga KPI Anda di kantor, most people? Kalau badan

Pusat Statistik atau BPS ini juga merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%. Dan pertumbuhan ekonomi ini tercatat merata di semua daerah. Menurut Fahri Hamzah, penulis buku Trilogi Kesejahteraan, hal itu kemungkinan paling jarang disorot, padahal sangat bermakna. Seluruh wilayah Indonesia tumbuh positif pada triwulan pertama 2026. Jadi ditulis oleh Fahri Hamzah di akun X-nya dan dikutip hari Rabu kemarin, di daerah kelahirannya di Bali dan Nusa Tenggara, menurut Fahri pertumbuhan ekonomi bahkan melebihi nasional. Jadi tercatat Bali dan Nusa Tenggara tertinggi dengan 7,93%. Bahkan untuk kawasan timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga naik signifikan. Seperti Maluku dan Papua yang tumbuh sebelumnya hanya 1,70%, kini tumbuh signifikan. Dan dari fakta ini, Fahri mengatakan pertumbuhan ekonomi yang merata tidak hanya sekedar angka. Menurutnya data tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran tidak hanya dirasakan di Jakarta atau di kota-kota besar.

Most 105.8 your best source for all information. Udah sampai mana most people? Apakah sudah mau sampai di rumah? Tapi untuk Anda, ini para pengguna TJ alias Transjakarta dan naiknya dari halte Manggarai ini kan lagi ditutup sementara mulai hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei karena ada kelanjutan proyek infrastruktur LRT Jakarta di kawasan tersebut. Tapi tenang, Transjakarta memastikan operasional layanan tetap berjalan dengan normal dengan penyesuaian titik naik dan turun aja most people. Jadi memang ada penyesuaian atau mungkin Anda akan mencari alternatif lain karena banyak jalan menuju rumah. Bukan Roma ya, tapi lebih ke rumah. Aisyah Fabian juga ingin segera menuju rumah nih. Dan kita akan ketemu lagi besok insya Allah ya di Drive Time. Seperti biasa jam 4 sampai jam 8 malam. So hati-hati di jalan most people. Bye.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: PSI upayakan mediasi laporan terhadap Grace. Berita selengkapnya saat lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus keuangan IFC di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek danantara maupun untuk proyek-proyek swasta. Purbaya meyakini IFC dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah maupun swasta. Kita beralih ke berita utama. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengaku akan membuka komunikasi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla untuk membantu memediasi proses hukum terhadap Wakil Sekretaris Dewan Pembina partainya, Grace Natali. Grace bersama Ade Armando dan Pemadi Arya sebelumnya dilaporkan para pendukung JK terkait dugaan penghasutan dan ujaran kebencian. Pelaporan itu buntut pernyataan ketiganya di sejumlah platform media sosial terkait ceramah JK di UGM beberapa waktu lalu. Kita memasuki berita terakhir. Kedubes Iran untuk Korea Selatan membantah negaranya telah menyerang kapal milik Korsel di Selat Hormuz. Kedubes Iran juga menegaskan serangan yang meledakkan kapal Korsel tersebut bukan ulah pasukan Teheran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch up.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Kembali di Traffic Update bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini di Tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Untuk lokasi yang kedua di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara itu dari arah Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Memasuki lokasi terakhir di Tol Dalam Kota dari arah Senayan kilometer 9 menuju Cawang kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105A. Your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ketika harga minyak mentah turun, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan lagi inflasi di semua negara itu juga akan turun.
2: Gitu kan, apakah nanti akan ada gebrakan baru lagi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri?
0: Most Market. Tune in.

Halo Most People, saya Reji Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: Moons 105.8, your best source for all information. Merasakan degup jantung kota Jakarta, akhirnya sampai juga di tempat tepat waktu. Tre itu bisa menyimpan energi 16-20 tahun.
1: The trusted voice to start your day. Prime time with Bayu Oktara.
2: Moons 105.8, your best source for all information.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pemerintah siapkan subsidi besar kendaraan listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kemdikti Saintek berupaya untuk membangun ekosistem riset yang berfokus pada dampak nyata dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan konsorsium riset. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti Saintek RI, Fauzan Adziman, menjelaskan konsorsium tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai isu strategis nasional secara kolaboratif. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Perbaya Yudi Sadewa

0: mengungkap sejumlah detail insentif kendaraan listrik yang rencananya mulai dikucurkan pada Juni 2026. Ia menyiapkan kuota awal untuk 100 ribu motor listrik dengan subsidi sebesar 5 juta rupiah per unit. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 100 ribu mobil listrik melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Besaran insentif PPN ini berbeda-beda tergantung jenis baterai kendaraan listrik tersebut. Memasuki berita terakhir, Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah memberikan ultimatum keras kepada Iran di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat tersebut meminta Teheran segera menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri perang atau menghadapi gelombang serangan militer dengan intensitas yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Andre. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas jalan Sleepy 1 yang mengarah jalan Kemanggisan Utama. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita berada ke ruas jalan Keramat Raya yang mengarah Matraman. Untuk saat ini situasi lintasnya juga terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita berada ke ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah Senayan yang mengarah Wind Hill. Untuk saat ini, situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Andrew, kembalikan.
1: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, Your Best Source for All Information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ya, dengerin Most terus, itu akan mudah.
2: Pasar modal atau saham tuh aduh jelimet.
3: Saham itu buat berinvestasi.
4: Untuk mengetahui saham mana yang seksi.
1: Definisi saham itu adalah
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
5: Most 105.8, your best source for all information.

0: Halo Most People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Purbaya dorong perampingan lewat insentif. Berita lengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah tengah menyiapkan kawasan ekonomi khusus sektor keuangan di Bali sebagai upaya memperdalam pasar keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi global ke Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait rencana pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa memberikan insentif pajak untuk proses perampingan atau streamlining BUMN melalui merger dan akuisisi. Purbaya memutuskan tidak mengenakan pajak atas transaksi jual-beli dalam aksi korporasi tersebut hingga 2029. Purbaya mengatakan, kebijakan itu diberikan agar proses efisiensi BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 248 tidak terbebani biaya tambahan akibat pajak. Memasuki berita terakhir, lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah tanpa tujuan jelas usai pemerintah yang berbasis di Washington mengumumkan telah mengakhiri perang dengan Iran. Sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan brutal ke Iran pada Februari, Presiden Donald Trump mengarahkan tentara tambahan hingga 10.000 personel. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Most 105.8.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih Andrew. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas jalan Tentara Pelajar dan Mengarah Palmera. Untuk saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Peris Kemerdekaan yang mengarah ruas jalan Legend Suprapto. Untuk saat ini situasi lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Otista yang mengarah Jatinegara. Untuk saat ini situasi lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Andrew, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Halo most people, saya Anies Baswedan. Anda sedang mendengarkan Most 1058.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Andrew Chandra. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, analis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Eduardo Edwin Ramba, mendorong agar operasional pelaksanaan pilkada dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Eduardo berpandangan, salah satu persoalan yang cukup pelik dalam kepemiluan di Indonesia karena APBD digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin mengklaim parlemen tidak pernah menunda pembahasan RUU pemilu. Kozin pun memberi penjelasan untuk membantah kritik publik yang menyebut DPR menahan atau menunda pembahasan RUU pemilu. Politikus PKB tersebut mengungkap, saat ini DPR RI tengah menugaskan BKD untuk melakukan simulasi terkait revisi UU Pemilu. Untuk berita rangkuman yang terakhir, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian insentif untuk 200.000 unit kendaraan listrik. Purbaya mengatakan, skema awal insentif tersebut menyasar 100.000 mobil listrik dan 100.000 mobil listrik. Arahan Prabowo adalah agar bagaimana konsumsi BBM bisa dikurangi dengan beralih ke kendaraan listrik. Sekian news update untuk hari ini, selamat malam.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Moves 105A.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update malam ini bersama dengan saya, Andrew Chandra. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada malam hari ini secara umum berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Tangerang. Sementara pada dini hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan. Pada pagi esok hari diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan menjelang siang hari pada wilayah Kabupaten Bogor. Sementara siang dan sore hari berprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 sampai dengan 90%. Demikian perakiran cuaca dari BMKG. Terima kasih.
1: Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update untuk hari ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Halo Most People, saya Chandil. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ketika harga minyak mentah turun, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan lagi inflasi di semua negara itu juga akan turun.
2: Gitu kan? Apakah nanti akan ada gebrakan baru lagi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri?
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca and Eddie Pranasidi. Only on Moz 105.8.
3: Moz 105.8.